0: All right, you go litagat, a jiso itagat, a sugo sob, sobondo, and not an anyone, a bununu, a giptayat, in a subuno, a betuni brani, bununu Jehovah, in sabino, to the jagged tool, even a giptayat, in gorun, not to get and negaran, a tinu among it only emitting gumne, and utuliotan emitting, Augusto in the notary botati fem, a subuino to get negaran. Asubuhi tinotoki nimye en nagagiwe gungwe engiage tuguli tukosto nene. Anyiwa mungu netu alibe bai ka ingete na asubuhi nyo enote biti ni brane. Note ni amige ke mwaita ngungwe. Note ni amige gile ngiptaan mwambiage note ni unye. Note ni amige gile njuhova itagat in asubuhi nyo biti ni brane. Itagat isabi note ni nyona. Itipkubode juhova kungete ngita ugi tukune. Agwe ulimba asai seka lagiptaayat. Asubuhi not a noon, Nigilin Wipta and Nyone. Not a go with beach, not a go and not a ne. Never with some wages, kick it asubuhi not a noon. Nigilin Jehovah not a nyon, eat a god keep tired. Jagger two not a nying yet, imagungwe. Jagger two not a nying yet, illegal mukto and in my man not a noon ye. Ling keep tired, eat true, away mege, Jehovah. Gilosun esai take a tool. True keep tired not a nyon, my man not a noon in that. Gosto in not in about touch FM. Anali mwining olion Jehovah. Anginali gurega muktoandit in a subunat between Ibrani. Iweki wungwe. Kogune jesubu not a neuni. Not an imitum boy boy it. Nimitin galiet. Ang not an imitin gora. Nyindo. Itinyamune imagungwe. Itinyamune imagungwe in a subunat between Ibrani. Jagetugo not an imitin yon. Nega yingete. Kame nget kituge in maget notan ngung kubate maget notan bagib tayat. Yingete ili gungwe gwa muktuwa nete. Mi notan ngung ngeti tugi notan mani nyin. Lagini nyin notan ngung ngeti tugi notan ngung imwa gungwe gwa muktuwa nete. Dasen mata gile ga une gima ute kubate mwa ngungwe. Mwa ngungwe Jehovah notan nyone imbetu nyebrane. Ka ingetin. Agi tingu igu agenge enja the jisab tuze in asubuhi na wasabi tuni ebrani. We kingu ngu tayat in asubuhi. Ilosu nini endete? Esa itagetukule. Amelilan imwa itagayne nyin. Ituruli nini endete? In asubuhi na wasabi tuni ebrani gitu kosto nini. Notong ni otochi njagetukul. Embe tuni ebrani gitu kosto nini. Agole jini itagat. Meeting if tired about it. Gene Jehovah. Esabi not a nyana. Mogoira ni bana barbari. Ugo sa yu ejim betu ni brai ni ni ona gineo. En asubu ni betu ni brai.
1: Yes, well done, well done, well done. There, one as it
0: is. Amen, amen, amen, amen, amen.
1: Kongo yi poluru ba mukta ni dola nere. Onge sa. Kwanda cheso weri tato amre. Tiril jobana nyon jobana valgoshi. Ini tangun coba nanyaan otet di mobil itu nua gengnya orang nanya nunggu ni coba. Kau mukta ane nabari rene. Tiba nama Isa ni coba nanyaan itu ribu botik. Kau mukta ane tinggal wal dan daerah ni coba nanyaan lagi ngapai sih ni wang kita coba nanyaan bata cip. Berur banyi nanti berur lagu cip coba nanyaan. Tiba teteh wal dan daerah ni tiba baru itu kecang. Iya nawa tasai ni. Iya nawa korat itu kecang. Baru suruh cip coba nanyaan. Kau tiba teteh kau mukta ini. Berur banyi nanti berur lagu cip kau mukta ini. Ikut desian nyo anu bata cebam coba nyo. Kau nyo nentang ngungku nyo aku tu coba nyo. Coba nyo mibi kerir to zen sai ni coba nyo kasi gua ne boru cua. Coba nyo mibi ke misi betali sek coba nyo aja tu gendus. Coba nyo ninga not ke misi betali sek gua ne kerir to kau mukta ini. Kemelan ni nagi nyo engai ne tak cisu. Coba nyo gi cep kerja tu itu betai gua cep kerja tu nyo eri gua mukta ini. Rure cue coba nyo. Emang ni gini wajang tabu sek. Yang goi mutik coba nanya, ada yang gawat nak esuhu, ada yang gawat nak esai, wendy kau sesuatu mutik coba nanya, berulai cie coba nanya, kau mukta ini beri rene, berulai kau mukta ini, berulai coba nanya, kau mukta ini cabi waktu mana tabu jadi terpeti nene mana coba nanya, luya kita melihat yang gana tak cie, kasa cipta duite kau bawa tuh goi, gana lewat cie itu Kristus nanti nanya.
0: Amen, amen, amen, amen. Gengay bana barbari en anotan goyo tweeti nyona en betu ni brani aso notog ni oto jinjage tugule alinji ni oto nyingite en asubu ni oto ni une e jage tugul notoge yenge tiki tuko stenene ili Jehova kitukongwe yote ni ingete yote ni taubo isi etake tukule indeta ina otenipoko mkuto indete sabi na otenungu okba isi na otenungu indeta ina otenipo Jehova inge kipta ati nkundu isi unu yote ni mandai ayote ni wiksi nkundu isi unu kipta ayate ina asumu na zoetu ni brane ba isi etake tukule family na otenungu indeta adab Jehova Asti kubit kura kitu kwa sanu yiko bituru noti za higo yiko mkutu wa nete. Na utak ningi liwe ndi gani sa yato ni luwe mbitu ni brani. Inge te agi isi bijaboge. Asti kubit kura iti za higo. Waiti ni kapu kwa mkutu wa nete. Okwe kyo ambasadas. Jote bongo liote. Ambasadas jote bongo ptayate. Isi bi inge te ina asubu inewe bitu ni brani. Asti kubit kura ibe ichaboge mapema. Agi isi biti tolimba gani sa. Boisha ake tukule. Ngeti ake tukule. Ongono le kiptana ote ninyona. Agon matinut komite nyalona tetu yana. Kugi meeting kwa muktone tina subwe. Igi meeting kiptayate. Matinut kukomite ne. Kukwega sika magara haran mburto. Kusobe ngiptayana ote ninyona ita. Agoba iman kiptana ninyona mometochi. Momete ngiptayate ote negure. Kure nyoni meeting. Mele nende lelu. Matut kukasana. Matut kukasana abuni jote jewuchu. Kwa singip taya anote ni nyone ti in asubuhi. Ie, alright. Kwa singip taya ande nyone. Kure nyone mitino. Asigiri kutumaita. Asigiri kumatumanyo kumatoritine. Asigiri kutumatisu ngoragi mnatite. Matino tkenya alulata. Inyo kusabi ngoragi nyone mitin. Imu kuni ilu kukuruma. Lakini in asubuhi ni kukengete. Kungab imnyi ndo amagete note na ba Jehovah. Jage tukul note ba tachifeme. Alingubirunga muktonete. Ngotesin, aguni ngom notite, aguni tino tenebongolio noto bo kiptayat in asubu noto bituni brani. Aguni tino tokole iboiman kiptayande jowane, boiman Jehovah momitochi in atkai gotugula.

jika lenda mainyo Jesus kalau kita yo ini ane alright jenda mainye baba kita kyo ini iman Agustin nanti meeting yo ane jika lenda mainyo Jesus kita kyo ini.

Bisa kan anda mabah wanau tani jangan itu tugi kyo ene. Atu gi meeting nano, anda mari reno sing anda mami inda nato nabo gip caya aja. Eh, agu tugi meeting nano, tugi guru nengo, tugi tinjut kai na. Atu gi meeting nugu tioni meeting nye. My naughty Gelinda manye baba gite ne alright go sene ne tigo mogne soli bye bye ga ingete na garone na tene une na tene ga ingete bo isi ete en na tene ngunge te enu tuguli ya tene meeting gite ga agosene ne agalinda manyo baba gite ga ene tugi meeting no ha aduga uyo kengete na subu tugo ni gete na subu ingete age vitukotu

konin kasarta gomuktoni notong inyonete. Kale nenyon, anakole jine neta, kale, iginok anyun Jehovah asikobit kubor wong miindon. Yon igenin gomuktoni te sabi notong inyonge. Igenin gomuktoni igotige gitugem. Igenin gomuktoni asikuboru miindon notong inyonegen. Mienda nebo komuktoindet komebwati le inonon nonginomen kituge. Kole igenok anyun komuktoindet. E sobit notoge eninyonete. En kasarta age kitugostonini kukoni komuktoindet kasarta. Negamuch gagoite inyo lakini ingenin. Lakini igenin kora? Igenin inyonitoge. Imuja nanibun kasarta notoge enegagoite. Ilenji nige chinotone mitenion komuktoindet leuga agoi sabarete. Leuga gaga maisukoliana. Lagne gole gomuktoanet oginin inye notani mitenyana. Yoni bune ginotane ibune gitugostanine. Yoni miten in that season. Notane ginin gitugomuktoaneti mwagitungoliana. Emuji miten en egone notok en negurum. Igenin gomuktoanet ugubarum nye indo. Asugo nyugo gimitin gomuktoanin notani nyonete. Kale sugubarun. Sugubarwang nye indo. Agoi ganyun inendet noto ne turure. Kale agoi ganyun inendet ne turure. Sinyugi turure kwa muktoendet kukawali the situation noto ne ngungete. Noto ne kwa egergele eye megu lituoli. Magi egeregi entubchoni. Megi egeregi entubchoni noto ne meteni reu. Leuga amaisiku tortore nyosobi noto ne nyinete. Konyo kwa muktoane tanyo kubaru mnyeinda. Asika bitkiturur ba isuni kia da jichik. Kwa nagemete ibunjata jebune kujukosto nene. So, ako achiri nalene inye nata ne ibune jebune mbetu nye braine. Ako ni kwa muktoane kasarta. Inkuku ni kasarta enyon. Asiko jabuni nega kwa muktoane te. Iyegu nata negim. Ijob jige sapari ini. Kechonga ni kabisa enyon. Kuke ni kwa muktoane te. Inken. Elenyo ko sarunenin inye gituge me mua gitugile eye garanget me kwane miten goburu sikipo kwa mukto ande ti miten inyon yego gugenin e sabari noto nengon kolinji ine inyon yego gugeni ji kolisi kuboru e mnyeindo mnyeindo konyo gusto ya ituwa kikigumi anyo gonde mnyeindo sabi noto nengon konyo gonde jame sabi noto nengon Neni walantul kuya ninkia getukul. Kale ene nyon asiko bi. Yes. Ago ik ene nyon tene turur. Siko bi iti. Keri renak. Asiko bi itgeli aninye. Keri renak. Gab Jehovah nyon tene nyoga mukto nyon tene bagiru agete. Ago iberurot agetukul. Iberurot is. Iberurot tin. Tukul jengeni nendete. Once ko igeni kwa muktoendete. Once kemwite in that situation not only meeting ito kosto nene. Konyo goberu kwa muktoendete. Once kemwite engage tu not only bune. It doesn't matter gile u netian. It doesn't matter gile totko liondine. Memwa gitu gile ilegara ange so iti. Kwa legeni kwa muktoendete. Igeni gitu gile mwango lion. Hale gimi chage enge. Notok nigi hako mnyan kabisa. Notok nigi hagi ndo oxygen. Sabi notok nigi hagi. Gi hako po ishe oxygen. Kugirta getar ye. Ag family. Liko kurumite. Kulage enge enta getar ye. Anigi sipte. Ingelene ngi sipto. Kulage enge kichirune oxygen asi gisipto. Kulage hii. Kut kichirune oxygen ni. Kuite man. Ilikipendi. Wale tagetari nge abi mano yegeru kuta kuite. Agwale jitubje zoke. Ungi sipten. Kako kwa kwa mukto anit kasarza natane kako sop. Kako ba isen oxygen. Kako ba isen oxygen kabisa. Agi barawe karawe karawe. Kijin oxygen. Agi manda ya sibitali. Ngumitine norete. Kijiko mnyoni. Kogeerge gulukuru abun oxygen for very long time kolle gitte ko ranget

0: kole kurang'et akako kanyoindet yotok. Kokonin kamuktaindet chance isop. Kole tupchoni kurang'et. Kokigeni kityo aindet kityo kiyon kokas kityo kole kurang'et. Malene kwang'et nyolyone kwang'et yane kachokane anani kas bikilene ne. Kayam kimungi kwang'ete kwakosere. Kukokonye oindet akine yoto kole tupchoni kwang'et kimuti endat kwenu non ambulance kole boti kole kityo kwang'et en sai noto kobesobenoto nenye ngap kokonye oindet ne akinye ne mwoe kityo ne kokonye oindet inyo miten kit agenge nemoche ityachi ne ako kwait ilewendi ne tyach konye kityo oindet imwoe kit ne negative imwoe kityo kit agenge noto ne negative kokonye oindet ibeti kiyo noto nekecheng'e ibeti family noto neng'ung'eti ibeti tukun choto chekobo maana en sobet noto neng'ung'eti miutye ng'itile kole komuktoinet en Isaiah 30:18 kole oginok mole komuktoi motinye ara kole oginin akot okinye betuni ibrani iginin komuktoinet en yon nemi iginin komuktoinet imwa ng'olion nebo komonut mingu kanyin kityo koindet imwa kit noto ne nekatile machon kikeng'et kalung'ot kinyoru yoto kityo kokonyo kityo oindet kityo ke kalung'ot kisobe kalung'ot kibore kokonyo kityo oindet ng'alechon imwoe cho sikonyo ko confirmen akole ilot ilot kichekukos ilot ilot obirroti ko bo chebo tukuchu wewei kikoleche chito matongeweche kokosi chi agenge noto nekole nene ingele yon kobiri sobet itebye siweche che mokorek kakile mewei mokoriot mewei mokoriot kapichenge mali kakinye mewei mokornotet ingele kakile kakiseriti keweche tuk chechang kabisa kokoi ikeny akine oindet mocho ike mokore no ikeni kityoindet konyo konfirmen kole ibanana 24/7 akonde untik akobiri sikineche en kureng'ung akonde murit iyae kibarua ndugu yangu iyae wei iyae wei ijirite wei ilionen wei masakisijan tugul omenoktoi ko ngap kiwech mokornotet matiwech kimoche tuguk onyokobirurech kamuktoinet ko kole birurech ana kole ne yon ichutu lainda nebo conference right kole igenok anyun Jehova asikobit koborwok mieindo akoek anyun inendet noto neturure sikobit kerirenak amun Jehova kokamuktoindetab kirwoget nimiai nekararan iberurotik tugul cheingen inendet kekas elekolebononotik tugul ngoti kekas ibiru simoit iweche kityo mokornotet kolen itirtireni wei itirtireni iyoe tukuchan tugul toi lekiratan chi omaratin chi kirat kenyeken lainda noto nebo conference line kitu kosteneni jenge siru chengu sinye samarai sengi taki ake cherenge kima enge tukule embe tunirani alright agole jinoto nebo star 274 ash congratulation bijon ganyo chige 80,000 kase ngosto ndene nebo mbiu mbiu kogile njone nire gimaje big jisire 300 nirewe imagine gigu ni 4,000 ini ngune Nitong nebo star 274 aje Tikitit number 4 Iyone ngiti kostone ni magitaro 10 minutes Magitare 10 minutes Iyone ya tu line na nebo conference line Nitong nebo star 274 aje Mati jegir jisang Nitong nebo star 274 aje Tikitit number 4 Gule nyo anjita 24,000 Ongina ne asama gunota wale jini. 4,000 kubwa maana eninye enguni. Nitong nebo star 274 ash. Digitit number 4. En digitit number 4. Kogile more than big 300. Digitingi enyo nitoge. Bwa maana 4,000 enguni eninye kabisa. Chitonoto ni mitinyona. Ogitingi bigye changa kabisa. Imagine almost big 300 agi meeting a man yon. Iboisien 25 bob. Iboisien 22 shillings. Iboisien 23 shillings. Iboisien 25 shillings. Eh, agenye. Nitang number star 274 age. Tigitit number 4. Tigitit number 4. Enore not an agararana. All right. Get your gig and get to go, Mr. Bargak. Again, nuagi it together.
1: Ara Perer, Gongo, missing Ara Perer. Good morning.
0: Morning, Karibu Daddy.
1: Eh, Gongo, I hear Ara Perer, this is not good, Nate. I got it to the Omongo, I got Obranagas or Mani on the Nyon, or Mutigo, Mutta in the Goganik, winning a fast Goganik. I was not running in the Gilita Matayo at 2016, Colette. Can you give to Alama Laiki? Eh, because you're not giving anything to the money, not money. Oba agwa ibo ri tu ri ala mala ikyo o ne ti ke go tu tu ke ngata o ta ti sanje ngai ne ta kwanda agwa o iri agwa ta mri ti agwa o giro ami ro go ta o ga de ta mu ko tra na na go ri ala jesu kristo ro na ala mala ikta na ga ki mo mya ye ngi na ki ba re chuta ti ba go ne jesu kristo
0: ni za
1: a mo de wele ekri tu lon e ba ngani sa gi agi ba ti sa ngi ba ta ne
2: Kungu missing went on the Kunga Moon and Jesus from the Jerezian as we know it to Tabla and the Terrace. So Jerena Ganis was a through Tipitang and a meeting the Terrace, the meeting and the Tabuta in all Apollo. So net, I got a 91 quite a tassum of Yonor
0: Terrace.
2: A moon for which Amutoy the 10 Tarit again grew it on the body. Much a charity on the way go Muto in this, and must ten the ball no mean the top 30. Agro is ten the body issue of Teres. On the one gave me ten goon, Teres gave me ten in the main world, and the majority big tool, or give Mongo Joe was a cover to our people, but missing Teres, you think on it.
0: In Giburu and Mr. Jurur Gay, Menevim, Arise Mutai, Caribou.
3: Buena, as you see with Teres.
0: Amen, amen, amen, amen.
3: Congo missing in Giburu and Mayor Teres. And Kaderurat kadu kan negara itu nee subuhi, aje kau ikut ni kita ya, kongo kau mengerti, kau guni bi, ini kita cuci ni dia kita kan ni sa, kongo esok nanti negara so mana ni lagi, mua kau muka ini tu kulai ke ni, amua kan eh arah terer, meeting ni sahi ayah netto, eh guru kita artam agak enge, kau itu tap tap mana mood, kumua kau lelen. Ogero ayai ni gugin ne le. Kole nigbor sen wara terer. Kole netinye ge lek ke ngati ve.
0: Man.
3: Kole ibor tulo no kwa verga itan metete. Kole ogiru raso bi koi busun.
0: Yes.
3: Yere in tugu jutara terer chugu gunati ta bushak chegibunne. Eh challenge chegibunne kutulo no kyo tan. Kole ga mu ave ga mu ta ne kole gero ayai ni gugin ne le. Negeri Borse, netin dahaga le, kali cengati ide, kali boleh tu kucah atau tu gulagi ru rasu kau koi bin usonet. Anje nanti anu arah terer yang gay kucita gel deh ngati ide tu kucik jemi timeu. Enak boleh arah terer yang ngati berutuit yang ngati bangget ke lagi lagi ro mana bangget tilavi. Ini ni le, yang ini ngati deh melihat tapa mukto ini tu kau mager ini kau tahu ijon makanya.
0: No tu ke.
3: Apa ni ini ane tak kini, amu ninggal gula ngati kiki ini ni kau sih dah, kau mugi gibur gitu, amagi ninggal gula mukto ini tu kau ngimi tul, bayi geru arah terer, kimi teme litul gua bawa tak jeisu alamaliat, kuru jeisu gitu kau buka teme litau galungul ke teme lit. Kau ni amu le tak bahir gua jeisu, mati ni kau ane tiga ikat, kau ni jeisu uli ani. Yo na ngane mo.
0: Man, kenge.
3: So mwaje mani ara terer kumai jenigo ane. Amaje kiti amuaji vika boli bada micho ni cha jomko to profesia le nyomi oreti. Gutu gota moitu sai ne kina mi gani sa sata tu. Ago in kimaje kisu kina amka pesa ke kenji ngo mukto ene. Amu na bas no ugone ke chengo tu tanu ara terer.
0: Una toke pesa kenge.
3: Ugone na bas ni toke chengge banda boli ba.
0: All right, Jigenge. You're not going to take it to go to me with Jingi to go late again. Imagine Tigiti number 4,000 Kenya Manishalins. I go late, Tigiti not in with an echo baragi to go to the name. Majiki Jingi Bijimit and Baraga Besaki Jingi Bijo the Jang. In the tongue was star 274. Ash, Majin Tigiti number 4. In Tigiti no number 4,000 Kuba man in Indian between your brand and a morning a bizarre. Bomana kabisa eninye Nitang number star 274 Aje Tigiti number 4 Nitang number star 274 Aje Enore noten gana arana.
4: Yes. Eh, bwana azibiu ara tere.
0: Amen, amen, amen, amen. Karibu dadi.
4: Ezir ujit nerai jere kabisa. Kwa toa kwa gile inye kui kui goi lingwa mukto indeti kiri ibu kwa Kerja kerja sebagai cut, sebagai sebagai cuba. Orang orang lepas itu kerana kerja sama ada rata. Ada koi, kau mungkin orang kat TV kecik agak besar. Kau tu kau tinggi kerja orang nonton. Ibu ini sihir betul nonton. Aksi kau tarik tu kau muka tarik. Anu nak anda suruh kita ini meeting ni. Kita nak kalau sulit tin. Kurang kita tip tin. Kau nak mereka suruh kita orang kerja sama ada rata. Anggap tu. Kau le, engkau lulus cuba. Ebe tu tak punya delta. Itu kau muka itu tak. Engkau itu engkau ini tak kau muka itu tak cakap ni. Aku ni apa kalau Arab terer kulle angin guni ale sarun sarucu bo. Nenyi lah.
0: Wajin
4: nanti. Kupunni kipsum nenyi nanti lil. Kau berapa lagi Arab terer kau kumi biki tu jenis gisul ni kau kumi biki orang cehin. Jadi kami tu, kami ini korang semua jadi tu juga kami mutu, engkau lawak kami mutu itu tak cakap bagai orang. So orang terer koi, agit tak kaya jangan guna lepas anda segera tu lili, kau itu juga orang baca lisan korang tu itu kami tenyu, kau mungkin orang lekuk ciri kau ikan sengalio, korang pijat tu, kau juga isu korang itu masih isu. So orang terer, nama kau mienda cuba.
0: Okay, thank you. All right, again, gay. Mr. Anyona Karibu.
5: Last night, you saw well done, Derek.
0: Amen. Karibu sana.
5: Kungo, you can please have moon name for the Norris, Kabitro, Ritaya. The Malionica, you can have a well done, Derek, Kogim, Kabisa, go in, I won't go to Nita Kabisa.
0: Yeah,
5: you can see Jova, Kogan, no. You can make, you can non, even in Derek, even which are tool. Kago, Sita, egg. Nego yang melihat orang orang tanwal tu derer, kuriya tap somogi, betul nego tap somogi. Kini amen sabo lihat itu, kini apa kini amen sih? Kalau abo mui, kalau mau uti melihat orang itu, zaman itu, oleh itu tak enge, enggup tak. Kogerge agi nyisi kelibu, agogerge agi nyisi kelibu ag betu tak enge. Mai kau enge enggup tak ya, enar uruti ni, kau yai niti alaga. Agak tak ke? Agak mau ujian, agak mau ujian nak agak mau kue. Mama cik aku lulus di agak tugul, agak mac cik aku buat di tugul sekolah. Bas, ni tu derai ramai orang lihat mana ni orang ni mau irai. Enka, lagi buat itu lagi, kau kau lagi kita ayam dan lagi kalian kotori beri nyuruh lagi. Kau kau itu Onebaun magi ngolion dan au gi ge ne ta gelele e magoi dan ni ara tu ni tuo kol mai go ege ago ma utini so amata alayin a cher ga sa ene wo le ngero o gi gi ni tu ni ngolion dan ago ge na minne e gi na ti en grom na ti e ma ti ni ugo gi mai ni ga na te po yon amai gi berur bi ke bendi kan sa e betu ni ibrahim
6: thank you
5: dongi o mai ta ange go le ba kristo Kogebe agisu geri size kongo iguro na nyona in koma sene bataro
6: again game Mr. Anyona Grace karibu mami
7: Eren kamge
6: bye bye kabisa karibu
7: na namu achara na cho ba kongo amunga go ititanje sato kutarain a bye bye tu gara esu tiene ga icherene ilega ni cho ba imwa chimaria agotan game wa ngalion ko nebo nebo kabeluret en neche matkichundege kora matkeger kouo makikin soiti so amache agane acher en biik sirutyet nemi kalewenoik tiptem ak oeng inamen agenge mwoe kole kole kayai kelewen ayai kelewen kainet nemie kosirmokornatosiek checha kole kayai mieindo kosir ak taabu ko kiroker agane ale yomegee kelewen kainaniton ngamiton nekimwechini imache kalyet inyoru en yoton imache kosobet inyoru en yoton ak tugul tugul otere so kokayai kelewen kainani mie sikosich tuguk checha nanalei kanisenyun nebo kondamit ongechas en kanisa
6: Alright, again, okay, thank you. Alright, young, this is a great to go to the next one. Any on only Jenny. Any tongue number star 274 Ash. Any tongue number star 274 Ash. Kuturge gerte nyon gumongi nane. Imagine ni gunu gitu gosto nene. Big jogere in on go 88. Togi maje big more than 300. Any tongue number tigiti number 4. And tigiti number 4 gitu gosto nene. Kogilenji in not number 4,000. Kwa lembo mana 4,000 ni guni ya ninye. Kutuma nyege boldagi tukostone ni kubo mana 4,000 kabisa ya ni guni. Nitong nabo star 274 ash. Tigiti number 4. E tigiti number 4. Kwa chukuketu baba. Nitong nabo star 274 ash. Matingi giriji sange. Chage tukul matingi giriji sange tukostone ni. Karibu sana Dominic. Karibu.
8: Kongo ya rata
6: yes
8: kai ligito muri tinga ma magutu be mogarna te ta chita ye kongo ga ta rata re ga muni ye beru re ke tamo mo chi na ne te ku go ko ni na long ye tarat ke ko ye sho ga ta ma ta mo kongo ni go ni go mo go ne ja ya mi tarat te ko ni ta ne ko ba gita ya ka ta tarat se ti gita re te ni ni ba go ni man ma ti man ta sa jam ki ta ko ko karo Nama nama aku kuat tapi asli mada isak. Kita apa gongko jabatan? Kau ini entah siapa kan? Kau ni masih rujukan mana? Apa yang kita tahu pun kau kan itu apa ya?
6: Yo, cipta cipta. Kau
8: ni kan itu malu bayi pun kamu. Kau nama kau bayi pun kamu. Kamu nanti dia cuci kelihatan kamu sah. Adam bayi pun. Kau pergi muat kau le. Kau cie rezeki terer jabatan kamu ni. Yang kau kan itu sama bayi. Kamu punya yang jabatan kamu ni.
6: Ni cakap berurut ni cakap ni tarot yes.
8: kikonyo chumamos kokoke arampe ake en Karen komati ngalaka tere kamgani kongo chikuru kone sen koyokta eno kongo
6: alright chikenge alright chikenge chikenge kibro chilimba joke no
9: Bye bye.
10: Adante cabeza. En el coquinto chin pata lo puede agata que está para nada. Agaño a Cristo llevó mojonjeta. Tu bule, aquí vaya a coche no que orgue. Chegue capa tu la mayor de chibungue. Agaño a hoy chibungue y en piche que me tuvo. Agana la baja en negibone chin bible. Oigo un nutio. Chibungue cabeza. En family fire chigirote.
6: Yes.
10: En family chota. Co que en cabe que langate. In wili langate kabi in kenet mutai agabi in wesle ak kapenson goesh nanat ko brodi ya mogonje chon ko gi fa ama jaw ki gongwe ka basa ko mukto ndet ena bas ni ki kone ke in gechen ke in bitu not agin family nanyu ki mo bwati ole to tarat ko ndo en ganeza in nanu mere tai ni wa jip to le ku ki bogo manu tarat ye gyo sana en ganeza ama jaw ki gongwe ka rabi ke gi nyogo bawuri ganchi paisio no to ginyo chalet directa nabo mo o sen ne ki directa nabo mo o se ago ko de mana chi ku tungu mi o ingora ma kwa ku si u to ko nyo ko gi burtul ko targa tar paisio no ama cho le chipongi aga ingu yo ti mi ingora brighton ne ku go jaba te picho to tukul kora en mo chi me brighton
6: sawa kenge
10: ama cho le kora ku ngui en kita ga ama cho wi kora ku ngui en paisio no to tu timi ta ta che pem ku mi o ti en kepsion na mi o to ma si lu ku yo Cristo no yo Tony es un grucio fresca él wa danangi mama wel lo tiene chai aga ngo ndo ga lache ko leon sige ngala le nda yo ko mo cho le ju ko ngui da mun ko shi no non ko magin da et wo zip ke ak ko shi na ge ta sta amo ko ngui da sta ko ri ya mo ja ko ngui bi ga mo ja tu
6: all right ji zara tem bi ga mbi so magi sige bi nyuru nam da ai
11: Bwana Yesu asifiwe tere.
6: Amen, amen, amen, amen.
11: Kimo ata ge timo ti kora bro ti jamo ko nje tla ni kimo ki chamnya ta ni so ponge ti bro ti congratulations tapisa. Era ti ajo te te kan ta tere ko gi ni ba mana o gi na gara gara.
6: Tapisa.
11: Ta wa ge che gi ni uno en kan se ni nyo. Pas ko ge tere re si ru ti ne ge so man we ti agam da na gi na ge yam de we ki amo na tai to lo le inye ko gi su ne ne bi. Kechang leo sai ti oere te ko la chu na ta kwa ne no ho ni ko gsi ona
6: ma jo
11: da bicho na la si ru te tere no che re me sha na na wa ku ri to ja chu en kan se ni ak ti ku le ba me ta pe ne ko si ru te ni mi te ni he ya na mi a tere ta de tere fa sa tere ku mo wo le o wu ron sha wa lu ak tu ki ti o go wu en ke mo nge ngi mi ni ke wel de re ra ge bu ti na yu ge ta ya te wo lu ndu ki ti no wu en ke ba me nge so tere ama ti ga kan se ni ne ki mi tu ko ti mi tu kan sa ni do ko ndo ti re ba ren fa sa bo do no ama cha le o ta sta yo mo nyu ngan sa o sa go bo to ni si ge tu yen do last ni next week ni ge ti to ngan sa ama ko ke mi a ke Tere, apta kan nesa, pe mi ten ko kwe te ni legure nga aton nye, e kotor ge tu yechim nyota. Agay, tere nota re, tarigi 22 ga apta amut vray te muto,
6: kubi yes,
11: yote ta somu el boske, kubi gorto, ge mnyan, 19 years, kubi yote, ki yoy arambay, akwa kwa nyata ge tari, koso kwa muto inde, so ga somu el boske, tu kabret boske, kuma kwa kem nyan.
6: All right, you can go to the one to be going when you're sitting your Gunaga Sata. Picture of a chalk sign.
12: Kuskira ajera ke zurudi ke tani goma nuegila ameta yo dito anan ajere na gamedi zurudi ne mitene dienwa ga kodo suni pobala genge atipto masisi
6: mhm
12: nemo ayule bye bye aga tugu ne juwe chobo nge doten orte mweki nge doten orte mweki amun iya mebo isi woni ka e uneku ibo ibo itu agitolvisi owa anga omu wangu ne ogero ki veruri kuhun otan tito ne juwe chobo ki veruri yegi ayo isi woni ka e unekyo ki veruri yegi mdi engori kyo onge bo isi ki veruri durto ostuku ako ten guni roban koko kone choba kwa berure neu turto stuku ya kakia yen emba isho ni kakia ulekyo
6: gengei thank you gengei boyote oletina
13: kongoi kongoi rap tereru kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi choba kongeti yonu wanda ne choba kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi Ugo ti toer ganu taiu. Kula munne tuma gitar koi. Ugo ne semet yara terer taman. Ugo ne rangi. Ugo ne ko torete kabe ta ko gastan ne. Ko gila ge che ge chabe pura anta biga kanisa. Ko torete che o kabite sita ge o bi ni ding. Ibare koi yando. Kipion koi yando. Kwenye tuko kwa cheo pakafesa ngap Kwenye tuko kwenye ndine tonye mikitane Kitiyo Kukere kani tena kana harani Kule na tore kongoi kapesa cheo pa Kwa jato kwa hii mtu Kongoi na tere moti nye kwa liyon Kongoi na kapesa kaitakta kongoi
6: Alright Ora chomo kitu kesi nyota unenogbigyo zojiga Jotu jiga agaritagi ni onenyota unenogitu ke yote nene

Alright, kalau je kita kosong ni kan, ager kita je kita number one kita ni orang kalau je pungke si biki atau je kamu kita kau nyuruh je ni orang. Alright, awi si kita kosong ni asyiknya kita start tool kita bagi. Amma jangan ni orang kita kosong ni atau ni meeting ni, kita meeting tiga tiga ni kita atau korai ni tu, ni kita nyuruh biki atau je cang. Kuli jita kamu ni si, macam nyuruh biki atau cang orang cerita. Amma jasa ni sokir orang kau nyuruh je biki apa konde juga bisa. Kani wo limba ndonyo. Kukani tu limba ndonyo kichugosto nini. Anything nipo star 274 ashe. Niti na nyon. Ama jaba kukun 30,000. Utisita agbo anasire minu libi studio. Ama jaba kukun 30,000. Jonsu jaba tikiti number 5. Eni yon kichugosto nini. En ino nitong nipo star 274 ashe. Yonto nyoni jaba kisi iwe ganisa kichugosto nini. Enore notong nini gini. Ijaboksi gitu iwe ganisa ji not ni mitenyona olenjin anything about 30,000 kule jitage so light ni about 30,000 nyol jonjini so light kana mon malasi magi guni so light iyon na gitu kosto nini amo jane gi guni 30,000 imu gange 1-1-2 menyur chigegi kai ziri 0-0-0-0-0 Jita ni kima jeni nguni, kutika ilikuwa nyuri chike 5,000, matita itili. Kutika nyuri chike 2,000, matita itili. Anything nipo star 274, ashe, kutimite less than 100, less than 500, nengunget kasarita kichukosto nini. Anything nipo star 274, ashe, digitit number 5. In digiti number 5 kitu kosta nini kegunin 30,000 amma jigi gunin 30,000 kitu kosta nini enore notong negara arana nitong number star 274 aja digiti number 5 ingotita buwana serim kitu kosta nini digiti number 5 enotong number star 274 aja Urchingane 30,000 kota ugararan asubuhi notok neuni.

0: All right. Now, then, get good in Barut, Tete Maledi. Now, then, and Gago it is. San Nane, come Melika, say Sunday special. I'm going to take it to Rasabita Tacha. When Ezekiel Serem, now get a Gago taking in a leap studio, like you know, to my touch Serem, which I recognize in. Pigwing, Jotan Jigano, Gilgain, Yotan Gabesa. Utter quality get to get it, not go Patrick. Not a nigger green Patrick, Abisa, not a nigger Gilgay got to go, Jigay, Nigel Lucy, yes. I'm not a Patrick, Cobota Lucy, Jotan Jigano, Jigay, Border, in a pay to not an abarai negative. I'm going to thank you so much. We're going to be singing out to the guest, Kigas of BTLG. No, mate, Tesiki, whatever, I'm not to the BLG and Betu, not to the Baraini. Me, Labda Nege, Ganisa, Garage, Tunguni, or Tajina, so be taught a stag, Bona Serem, in not on the bus Sunday, a Mesa mix. In get to see it not to the Batachi Fem, Serem, Karibu.
1: Yes,
0: I'm
1: going
0: to meet you.
1: I'm meeting you for a long time. Angkut siung gunia ayat telili gun.
0: Eh, kau agak sangat besar le. Aku kira gitu, nong besar.
1: Di lengan kau liat.
0: Kau burgo masa ini dek kau kira naitungo.
1: Kira nanti masa ini ni.
0: Masa ini tu?
1: Amu ismatnya suka itu. Kau liat yang jenah cipta negila jen suka.
0: Eh, gitu nong folongo.
1: Ingin nana kita awen DJ si.
0: Jeshi la labda jeshi la wokovu
1: kanyo na robi nyoge ya ruwai kala kikiruwai nki mwe baraks
0: akika tenyo na ginye
1: kika tanyo kika nyoro japas inge na alaba tindetis kaya kitiongwa nma nyoro sponsor
0: ikitu na waga nebo analele na atiye mjibwa waka dates awe kwa Corazon inge Corazon embagazis so kebe Corazon 5 days yani uyote bwana kutuku ingele interviews ingele siku shoti liste ni bigo gele so bwana interviews kukibu mibi kika buka haki suit bwana
1: imagine
0: kima onyori information gele kima yegi nyasa na kutu haki suit
1: kubu haki suit interview na kawaida
0: nomba interview na kawaida hatu aliumia mkune kikibure 5 days ngele kikiru ya kedit kelo kikunu maturi ya sinde unamba high school kikunu wakupik somo ama mami malazi
1: aja kaya kaya pakai sport shoes lagi ni ingkau itzai ni kegeruah kaya kila mutu atau sport shoes
0: soalnya
1: si lepas tak kira
0: puji
1: kau no
0: aja kaya kau kima kau micihan lagi ni
1: kaya kira lagi orang tak kaya ingin bagai teri kita sabu unai kimbio kualami
0: ingkene lekian nenu tu lah muncul lepas kau itu
1: kaya kaya rafrod kau ke
0: hasa no mohon kini kaya apa naga ni kau mager bangkan aja angkap esa okey kau pura kau nuti according to alphabetical order kaya bagi pura engkau korang garap 2 hours lagi pura engkau segi nama kaya verify ID korang each uta engkau nampak Corazon when they kundani kaya verify certificate earlier korun nama urwe buana kau telah sister sasa ba
1: kaya lupchan kau ektabu
0: kei buru atakoro niko galai suit ka wabe chenyu wingele yuto mebo miyaga niko nyomo sikiet bwana kubwa wingele chuto ati mazike ngungis
1: iba kakinima
0: kibo atiki lagi to every step ne di bo ati tukubu ikibe bwana kei wira nyimpio agere kwa kekuri wecha ambulances kumenge pike kia ya ipoisioni kia tete tere sasi yechumpa kesele ngu anja akchuki shortlisten
1: oi
0: you should listen to me by Sionic Tactari and like you should listen.
1: Good name, give it to me.
0: Eh, mami, can I get again a mugul boy and no more? Get out of it to the elevator and the tagapisal. I love me, John Gibber in. But PP something, well, not talk to train each other. Mega and I get good in your detail. Eh, he'll watch me picture, don't get it done as written in and now I can have a lagan.
1: Ubay pa jen kabisa.
0: Yan ang ginamit na patete. Inge kasungguhan ko razonin na ato tukulo kayo kung ano pag ambulance mo miche wiro kayo.
1: Miche tanu ito.
0: Mi ambulance no sabi na mita ako mi ambulance na rogota na ano failures.
1: Yan ang rogota nung kayo ko failure.
0: Iyo ni failure. Da iba na may enda jiban ito. Get yung jiban da iwe. Kwa wale wa mama na gimite na ambulance, ngele ambulance na anyuana tukwe atatin. Iu cruza yao. Ngele mi ambulance wa mi cruza ina. So ndo yu cruza itko sivuwa ambulance. Kwele njo wani, kwa hala pat buwana kwa wale njo mama notan, kwele wani, kwa kimo chosi nje kitio sopo wa medical. Yani, eleka tiye cruza ito wa mi pata yuto. O ingele kwa lebijo otane enje. Sasa kwa kile njo sayo notan, ingele nenga namna mbukana kwe mugo tinye in. Advantage kidogo. kapa ku mabaisi yote ngalecho
1: mabaisi ngeba medical kora ko wirto bi medical
0: kebu ana nyele kibare gonda anyo kula la sister ma kartasi ne lel Hele inga kisiri gele na yuna leta ya ta inu ni paragonda. Keta la ntuku chata tukuli. Yani sasa siku jua, very serious ya medikola indepo jeshi. Yoso ditamke pare kukuwe kinara nikche yine. NRTS. Anagele kukuwe kiki agi kukunyuru parono. Na kwanga ukweli.
1: Yes.
0: Eh. Kwa siku tukuke nyuru nini vivyo kwa inge nina ile porta kumache kwa wasi.
1: Kwa wasi.
0: Usijaribu.
1: Ata usuweste time yako. Ningeta te buji labata tengi wanja tega ni pamwisho
0: ina muundi
1: power ten medical
0: ile
1: kieto sarenda mapema
0: uma medical ile kibage bi manisi ji nene ne cha tukul yani kikibe bwana kwa ki kaitika sarta ne gile le nine kila mtu sasa unaingia peke yako kiputegeo
1: era meteo to gasa
0: ara mwaji ni jitas
1: ingen menken bi gala guys
0: Ingin lepas apa kalau lepas apa mana kerana tiku
1: tiku macam ni nak kau macam kat tempat guna atau kan?
0: Eh, kau ni sini mulia aku.
1: Mulia kau.
0: Eh, okay leju leh. Anak pun ambil buku. Anak ni medical lah
1: sebenarnya. Entah nak kau ambil ya, wajib apa? Si anak lelaki kita apa?
0: Kau iu na? Yang ni awal ni ingin lekari jenis aku na ibu.
1: Yes.
0: So. Amuni, mara nguo ni umiani.
1: Aibu naacha nyumbani.
0: Mami aibu jeshi. In fact, yo 5 days atu kuoga.
1: Na hakuna mwenye alalamika?
0: Kile nise gigi kwa chimpegi jioni chepa 5 liter. Be utilizing.
1: 5 liter.
0: Saa kumi kwa
1: kwa. Iu nege liter ata inye.
0: Uwe inge nile giruwe. Chigiruwe lete nile wagi inu. Agu ulimbao inu. Ongwaro. Inge loo kwa razone sinaya.
1: Ada gikorom nunggu kan? Nego mai tiada.
0: Segini lagi jaya.
1: Imagine
0: jaya motor.
1: Ibaru katimu ke? So the only problem ni tu okay?
0: Saya sebenarnya ni dinas.
1: Jemu kali piko transfer. Wah, jitungu ana kupikio tu arah tak kene.
0: Kali jadi.
1: Aku agurur deal.
0: Ogu kini itu se. Ogu magi berhenti ogu ngejire ogu. Magi tapi aku ngejire, kalau ngejire kan sungguh lapar tengok, kalau sungguh lapar tengok. Kila gitu inafanya kwa mpange, liot food, chai asubuhi.
1: In order.
0: Kiburu ote ki nokta ote ki lele.
1: Gimwa wa amisenya mito ega kwa abjeshi na.
0: Yekas, kiki na kimbo ana chai kebele bigis. Kukiru kiki trame na mbo karishe chonlo, tobe clean water. Kiru kiki na unota chai ke. Okay, go tampil aso. Plastik is nyal.
1: Nepelin korayu.
0: Apa re nyal sendiri tage chai kelan dos. Ogo yo tabo agile kien kunyo uto ke apo. O magi murite ngwe gele ge murid mese tab serkal. Mungi bure ngwe. Kerke go goroban. Ko goroban ana go la asista.
1: La sema. Yeri masharte.
0: Mami ten yani. Ogo Hey. Atu tengah sahven, kau sahan itu kau nolel. Aku kau kau ni minit, ni kau 10 minit suku memalisa utok.
1: Suku memalisa man.
0: Aku yang lain itu kau.
1: Ira, syukur mungku kau hi kasih jono fanya.
0: Ia ni kau gerinya, lagi ni.
1: Yang pemilik. Kini kau mungku kau mana si semata nyuruh bayi no tangko tane. Gapasa sahle jumu mungku kau ngaya mu. Kita western kita lenda baku tiat kaya ngalal gitu kan ngalal gitu. Agen lebana. You can imagine. Kilipan na ngalal gitu. So ayo agen ni musyara, lepan neta kutit.
0: Lepan yang kutit.
1: Ya na ngalal gitu. Buat kain kaso menunggu ya kabe met.
0: Maka saya tu menono aku nak kita ambi.
1: Eh, ni aku nak kita ambi. Kibe tu nato aku gima kuawa ya aku sabu ni aku nak kimbia.
0: Iu pcabe.
1: Kya pcabe? Kima aku rai segiing ke wak cangku na. Kengen ke lagi kuana.
0: So ing kwa kero tu aina ina kika tegeris cugi recruits cugi je. Kika tahu bi sad news ke lesi cugi kuna recruits walefanya nini walefanya nini. Okey ana kya angena na alih. Saya zingine kubi kegi ingela na kujura rak parono ke. Aku tinje shida za kiafya.
1: Kabisa. So badai ke la umen ni buca aku
0: kuna. Training ni ya kutku cugi gigi ayu itu kulo interview. Iyo ni interview.
1: Iyo ni interview. Thomas itau training.
0: Nibiri. Ini roba jingu orang Amerika subuh.
1: Aku interview.
0: Nani interview tu?
1: Hey,
0: ingat ni kau buana eh? Kau tahu mana le mami ibu jeshi? Sasa negi ayuh medical buana le kau mrembo. Aku mengat kau medical tu gul. Hundi alku ane ambil abu kau.
1: No na. ukisema hapo kwa koa ona funga feraga yako wende imetosha. Yani unale iko nubita yet kama saku ya gerem
0: sidi wacha ingenile kama chaga yana kot koi active
1: yacha
0: kot koi mentally physically.
1: So, mimi na shangai hizo vitu inasaidia nini?
0: Inasaidia. Yere training na mimi utani unitane? Naeza si my engine. Maiko hafifu.
1: So, kama haiko active, wagu
0: mapema. Wacha mapema. Wana kutoa mapema. Waribu generation. Sandis. Picho, inge ndajito, inge lepichu pagale jiju kwa sechelo, lazima kiko pako tiempe siyo. Chi, baga jutamki mwondo kele maanamge kwa inu tige certificate maana. Chine kiko, kotop one kochut
1: ako yu
0: medical ingile after medical lo sinye koma emiki yake after medical ke mongo to gesi chana message
1: yu barweta nan komenyo
0: ana komenyo ogo ana ko gesi road medical kora lakini me sir samu biki ko gma ko tutu ke kora komo ngena criteria tam ke baishe na after app
1: kabisa
0: uchu kicho gesi chugi bo cadets special men nini ingeles kimi interview ne bangale ya masomo mi interview ne bangale ga bin jameta kesi ne bo tatu masoe sizo tuku chuga ne sibo kijeshi yani sizo mi anjuki kisomo ji lagi wa men medical ko ngengole
1: potinda in ngalia
0: ngengole
1: na leo hizi vitu tunasema
0: ingenot kenwe bwana lein nini mite geldo ne yoche kopa mwana jeshio magumache geldo na nitiango ngara bakta ye ngwe ntuko
1: ngara bachi ngwe
0: ne unde pa bleko eto
1: ane na glen flat meje geldo ne ki togul gedo
0: ne ki pulgo usoli no ba boots
1: e bas
0: ane bko to geldo ngo ngo no ba bleko eto giri giri ta bleko eto
1: na ngora ba ko magne o ko wendi ta nan ko
0: ne ngora ba ko bare
1: Ira, jam kau mahu aje tak gay? Kalau macam ni, jadi nengko cegi miete, uga aku borok. Macam ni tu, macam tu, skie nyor negi ame. Ingat nengko tu, skie nak aku cuk tak gayun kat tak gulgol lagi nengkira bawa cuk gulgol macam aku borok ni.
0: Kau macam cegi mahu korai ini. Ingat lagu ni saya kau mih Gen Z se. Nara nengce miete ni atas saya. Napa tamu tu kau miete high school cita. Kuto mina ile future nengunget
1: kwano
0: career wise itoki ni gono kwa harunut mara katinye chie ni wana wapere kulenji miga siu nebo jeshi nebo police
1: kobeti na muna
0: amu legi ichi wana tattoo se importo kwa mena ile destination nengunget nebo sobeet kwano
1: chunga mwili yako reporto ngumeba ishe
0: kanyiwezi kasi choto siwe chora na kaina ile goe mwalimu oo saaneza chora Egeri,
1: lakini mengi ntai agita wichorna ti agiendi inkeke uku yaga kitelisha ilajisha tenu yako kumusu chini wone.
0: Chokere bwana wirta ni gata tuwe ni inne kukureneo. Ite kadogo tu kidogo. Kikista.
1: Imagine iso vitu kidogo.
0: Koto kikumagista ane
1: mbele. Amungu keme magime cha alameta kato ulimporta hii.
0: Kaya wata alamete kusiri chongi chora ni. Amuni sota nesu ketinya alamete.
1: Hata minu kwa nae
0: lakini nisiko kire kwa rogo leune alama kitebegele kike umiana nagi moene kikaliana lakini nongi ichora ni intentionally chomba tattoos chomba
1: iyo apana
0: yani kese biyonge angetine mapema
1: seki mandene
0: so matema tu adogo magitu gini ile komenge nile career wise future nengunget kwan kena anako laga mwa kitiye nindet nataka nikuwe DJ ya mwa ikara apsere
1: yaani tako
0: kumbe laini nengunget nengichapu mkwa mungta nindet kumi
1: ite jeshi
0: kumi jeshi
1: haki miangaika ningi
0: haki jorani tatu kia jorani yezi rila I love you Stella
1: angmuta kame teni Stella iji
0: kia jora rose flower ya na miyosi tuwe kwe kisocha karibu sana mbisa

0: Haya kasere ni hatinya kamangune tale imi ko mie kabisa karibu enge misa mixe mbetu tabra ni chama bili chama bili ni ba tariki ngabi tariki 17 mwezi ni ya 5 arawe ni ba 5 kenyit ko maili boyang tip tem aklo hatinya kamangune tale ka itungku no nganisa karibu sana ako ameje sikobit kebe ke nyoru tenwagi nyuta kwa studio amagi pekolo ito sani nyum Amin cakap baru ini suka bid kebe tay tapi kamu tak hendak kenyoru saya tu suka bid ke atas tay. Kamu tak hendak kaki buat taymu hingga mungkin tetap ke kila sun lagi terorin enge baru ini nenek yang nak itu juga patokan seni nyombe tu tabrani. Kongko ingin aje tu kalau kamu kenyoru keserta kuaganisa asuka bid ke kila sun aku terorin. Kongko ini cahaya kamu ini ia nemi yang sabit tetap cek tu kalau Anggota ketul nama nyor baroindo kosokabit kora aku tinjen nuagi kige bendi ke nyoru eng studio hembe tu tabrani. Ara ya ini mie kamu tanda nyawa mungkin saya ini enggak ini netilil nebaku anda weri tak tahu amir miri netilil. Amen. Pas kosoi nyu kage nyoru saya te asokabit ke nama tu tinjen nyawa korea tu negara arani ngui cukul lemi ala jening gitu karibu karibu karibu kabesa karibu mangalego juga ini ngen lego tahu mita mood juga gengala. Lagi nengku ni, ame je tajen. Engu itu kalau lemi, asal kau bintin kita tahun korea negara orang kesal ini nyuwal lejen karibu sana. Imu je jangan korea tafsir meta nak korea. Nanti nampak conference sana lejen ngai sekel serem korea taf Facebook. Asal kau bintin muawa korea lejau kau ne kanisa embetu tabrani. Yaitu imu je nyor beranda nampak Islam tiada korea negara orang kabisa. Kewe kanisa mana kalau jitu kau kata awal lagi ni mana mungkin kabisa? Al katet tano simu amne semai nam gini ni lengkap kita kan ni sama mungkin dengan nam kalau jitu aga angsi muit nak bagi bergi bersime halen nate balik ini orang ada simu ni ni magi muzik kerang kut kemi kota pin kamu tain det une ngalengkap simu itu kan ni senguangmu kerom kabisa kabi nyoru jitu aku nengal lima aku baby ikhlas jitu aku nampung nasi meta gula halo Amiga Nisa, mi tu yet sabrut. Aku tesetain kiboitiot kuam dong nyum batai. Kungko ya nyunup kuet sosit kap katet. Kale nama klisha misa ni kiwas sosit area. Kale butio butua tenda ketul ne basiloli siloli. Kago ingne taku samiten ne basiloli siloli. Bada ya ini taku pigia yu wimbo maramoja. Lagi ningku ni kasane ni ucamu agitjongan kotu ma kenyoro. Tenda noto ne atu ite tu tete ngat kain kotu kuli. Muka aku pa dege shake. Amu kau kosai kabis ame je kijap cie, bahmu mi tu ku kemite siro. Ame je ke tahunnya, ame je ke tahunnya sokoni. Eng status 74 as, status 74 as ame je gina me number 4, ame je in P kata enggak week 25 korok. Ma ame je kau jangan missing. Ame je week 25, lagi ni kau tu siro atau kau sawa. Agat ame je week 6, lagi ni. Kata unik 25 sekejap cak tiara gara kau guna tu na 25 aku cakap tu lebih puni. Yang ni cipta ni ke bunukan ini sahaja yang tuan serta kaki dua kongsi mengungi. Kau macam bersih serta kaki jauh tak cakap mata kau tengah ni sah. Ibu bersih jangan ravi ni kau tak pasti dia status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4. Ame cakap guna lebih puni. Bersih esling jauh tengah jauh ijang el bangun arah gara kau ame jadi 20. 25, ame jebik 25, aku mite bonus ni coba siling mieta no korah, koi cibi jo tak 25, so ngie aku agip cek guna tanah gitungan kelein, kikonin emoji nyoru mieta no ame nyoru elfuin, koi emoji nyoru elfuin agi nyoru mieta no, tati agi tak korang bijo tak 25, koi kono beranda itu lagu itu ketisik so mugi emoji nyoru cek elibu, tama naga yang koi kuiye, ya ningti ketika yang kekai kono gitungkani elibu angwan. Engkau katanya bawa yang angwan, kau sisi cuy itu cina pasu muk angwan, ra? Kamu awak nak lihat apa waktu tenda na pesa status 74 ash number 4 guni status 74 ash number 4 kau kau nama tu guni kau seni nama cakap lepas tamu gigi kuasa itu macam kau itu 25 ke mande engkau tu status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 kau seni nunggu itu kau lemi, ame cara cara gaya itu nyo status 74 ash number 5 Kaya mana number 5 number 4 kaga tokyo number 4 kasto ni new number 4 yani mami teji yang kota kenge na kago ingena ndom ko itpinga ni senye une ndom ko itpinga ni sa ananu oitu noti ira elibuine aga ikon branda itlago itketi shangwan imagine mami ji yang kota kenge nege na kago la arab sere mungkanyo anyur chikera bini jo aku na ta mutu moja peke yake jamani mutu moja inege yang kotis mungkanyo jita kenge analomi Eh, I gotta see many meter. Touch FM, hello.
1: Touch FM, hello.
0: Tumusifu Yesu Kristo.
1: Taina na milele, ya muna zero.
0: Achameke kabisa labda inye.
1: Ah, bye bye, natiana muna studio.
0: Chameke studio.
1: Chameke aga na ilo, mjuma na kuru li.
0: Na iguru ulo.
1: Nakuru.
0: Aya, karibu.
1: Sajangwana, oho, mite, sajangwane.
0: Oh, imite, sajfo.
1: Yeah.
0: Imi sajangwane.
1: Imi sajangwane na kuru.
0: Aya, karibu tepeta banda radio anyone sikepe pamoja.
1: Abi une ni mwana ozongo inde sa ko magure na mijiro azali ne oba aljara.
0: Aya. Aya kasere nyungu itukulele. Kale jigale tu chana na iguro ko esha. Yaje ngoli nyolin ko magure na kuru ana na kuru. Kile na iguro. So tamge bi gam naiguro wala ji tabunu nakuru mabunu naiguro naiguro ko naguro so status 74 ash ngoro ji tane tai nigi ko ji 500 bonus ji oroni ji tane ga ko ingen ne tagi gure Miriam ko ngoi missing Miriam ira ko ga ko ingen Miriam nguna ko ga kitien as kitien nguni ile ta ko mike ga ne ga ai ga ko ingen Miriam sogoni aga gi ko ji ne nda siling 500 gele ji Miriam karibu igene ile bangwan status 74 ash number 4 garaga twende kazi

0: FM. Tuk-tuk et tap kolen chi.
1: Aya ongikan Maria konotono akakatenen kora siling 500 ameja akate biik chejutu nguni sokoni siling 500 eng status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 chutu waragaraga inyorchike siling 500 anango siling 4000 so imuji inyoru 4000 ananinyoru 4000 akakoni mbaroendo itilchike tiketishe kakoi somogi yes unesende baka tikitini kuti imujis agere jitamyo nekikure ine Johan kakonyo Johan akine nyo ladies wanangara kabisa Johan kaki katak siling 500 akeleji Johan karibu sana eng tetutye ta misa ngoji takine meche ketachak siling 500 eng tetutye tinyo aroni jito nekikure Linet akine eye we Linet karibu sana Linet kergeit akin chacham kelen Minet chukibahin mwalmu ini Statu 74 Ash Linet asante sana kanyor chike 500 chukugi ike nekitongan siling 4000 aya ngoro jita ake roni jita nekure ine Dennis amepata 500 yake kongwe missing Dennis so igere tesata kwengeni biki ameche kaya kuni kosene nu yao indi anamisi moshe kitiongon na meji ya ketukul ne ikoso tai ikoso kitiongon tai nyuruwa nkore ni kararan mati chunde paranda ingi nile ya giyote soko ni kabisa keyote agil jino ike jang kumameche ichunda akinye yani ngiyat soko ni kabisa kuna otono akikun rapini kubaiba yeta mugule lanyuna otok so ameche siko vita baiba yeti ameche akirok pik tukul inya ketul ni ikoso tai tindai siling diptem angmut kitiongon ing sime anango siling sosom kwa changa anango siling diptem Yejutu soko ni status 74 ash number 4. Kimi number 4 ngoita 26. Amande nyotok so. Ataune bika. Ataune jita nekikure manshadi. Tumsifu Yesu Kristo manshadi. Ake okay, kangetin. Kajibara hindo manshadi. Hii najifunga yenyewe. Nane maambia unataka kutoka. Yana maambia mimi quit. Ngen kekutani. Eleza aga manshadi gale na kon baranda kain kidogo kitongo na nalto mbo jamu njep chumbi ndete haya sawa so kanya roman shadi oga ko jobong man shadi tumsifu Yesu Kristo
2: daima na milele ara feren
1: karibu sana
2: ini gonyo
1: ami wel kabisa labta inyi
2: ami anza mamye na abye dalelo
1: ingonyi inborto kabisa mnyindo cheptalel
2: Kabisa na ganie burto.
1: Kongoi kabisa. Kaya tayo wag ni sa inyo.
2: Ano ba si niya ra sirem?
1: Uy.
2: Ayaw abre ito yung meta ro sa inyo.
1: Ayaw eh may mga ngale ka bro ta kabisa mo kata wapan ng tatya.
2: Ayaw mati mo ato ay gilemi si di ka mo na ka masu ay kitin na ay tiyan sa misi wey.
1: Gorip kay.
2: Gorip kay o mako tatya jango sa si pa ay tiyan jango ina ay tigo.
1: Kabisa.
2: Anu bu zaman syadi je dalam ni kau minat. Si dia ni dah yarang terus.
1: Hey.
2: Namba ununyi nyizi emaji buana.
1: Ayah sawa sawa.
2: Ayah deh yarang terus. Anu bu jai.
1: Hey.
2: Malaya malah tau nanti aro nama saya kelu negi jauh. Ni bapa cuci ni ayah ngale anak sedu nanti. Hey.
1: Tahu juri sih tengku na. Hero, kain ni nyukut tili. Napa seru tu? Kita lupa kata saya kel na boleh ngomong. Jitu agen lagi kurang jelule. Hello.
3: Demi ara, beres.
1: Tu musim Yesu Kristo.
3: Kain mana mule lewe ara, beres.
1: Paling mungkin alusi sih nyun suka mana boy anda ni.
3: Kange tanya.
1: Ui.
3: Lebih
1: umami ngalor, lebih apa guru ni bermurah dikit way. Kau ngaji kabisa, aku kau impi
3: kau bermurah dikit kabisa.
1: Kau
3: ngaji kau ngaji lagi way. mawe je du ke jangen o lie biro no le la ya ke di bor ke ne ko nonda eh ne ko mami ma jamba ba lie be murwa dik
1: aya namjiya to kabisa ke testai aya kasane nyu nguni ko ke mandeng du ke tna banga be agera lein kakobwa bi kabisa ako bi je kiyokwo nguno komesi kiyokwo rabini koitak dekeshek sosomi kiyokwo rabini elibuine akisiling miatano kounotono bik chekakosikchi kotakomite boroindo kototo michutu ikere ile kechutu sinyorchike miatano icho lakini nguni kosirini ameche amut nduket ake noto number 5 solait ameche akonok solait ing yu status 74 sola nebo 30,000 ameche bik taman konyorchike solait akanyoru bik taman cho koche ni aketugul 1,000 bonus status 74 number 5 ame chitugul nguni kakamwa number 5 notok kakami kabwatutik chuk yotok kabisa soyo mangen kit nakakaro ing yoto yomi kit nakaro amu katep kitongon saleng kitongon number 5 status 74 number 5 Tatu 74 number 5 ngoro jita netaki kwa 1000 jita netako ingia nsokoni nani atakuwa wa kwanza kuingia sokoni kwa watu eje duget number 5 jita ne atwe number 1 nyuki kwa 1000 ngoro jijoto status 74 number 5 mami jina ako ingia ngoro jita netai nejutu kwa 1000 ya jing yani ingia nilite nyuru 1000 sai ingsi mengungi akoke baisha siling sosom kwa changa kitungon rabini kikibaisha nyuko kikungete siling tipte mangwan Awe siling sosom goro jita neta status 74 number 5 mami jango takenge naga ko jutwe konyo mami ini ni leka upa soko ni pale jike agu mi ega inanan mami ji mi bikta banda radio anonongo lol jini ke gitu status 74 number 5 status 74 number 5 goro jita neta ini ingin kikoji 1000 status 74 number 5 mami jina ako ingin angu takenge inege gitungon angu takenge kikoji gitungon Nani atakuwa kwanza hapa kikoji 1000 jajiki Ngone gune tai inege kitungan kwa yatwe Iye wewe Ameje kenyoru tienda ingo kinto kitungan Taba wega wangina lega kwa jutie Tukul status 74 number 5 Kwa leji ni 30,000 kwa itibik tamani Mati june no trabini che jangjo Hili kusasom kiko ni nisai jumapili kuhuni Kutaritin status 74 number 5 Hili butaman kwa itibik taman Hili but kwa itibik taman Tuende kasi status 74 Number 5 Kinyuru tenda nepa siloli Na waka saa mjita haka ngonye kakutu waka nini
0: Touch FM Tutuketa kolenji

0: yes, siloli awendi aibe kotab cheptalel. Yes, kibe ira mite bika lagi jamie kuitos kolein. Kangate sirutik ke dililen kole lasima. Kebe bertab teman kumi sirutik lasima gi goite. Haya mite korain sirutik ke dililen kale kebe bertab temanis. Kebe bertab yani 10%. Kole jito 10% kuma guru ya bande gitu anang guru weaga nambonas chebo chae giro. 10% keng'olole kele angot ke yani eng rabinik chekenam ko magat ikoite 10% nebo rabinik chotok notok kito nemagat koka mushara chekuk 10% iende kanisa koka rurutik 10% iende kanisa totyo komite kit ake kora yatom iam rurutikuk yani yakoruryo oka bande kotomo kechamcham koyoche keib kanisa asikobit koberur kamuktaindet akoribun eng imbar kot koteen komong kou notok alena cha mwa kidogo kitongan siri ago mite in ngoliot nyo ne mwa sirutik kole kalotie ma soger kot ko mayatwa ngurgot ka kwaberuret pik che koita ko tindoi in power na tende bangale jo ngalale ngutie ko mamini futa kitongan ma ker kai to in kigure ngoji ji kinya kinye anani ak sabira kigo shin ko titil da giga titil da mbaret hatte kole anda gi butuli kidogo kana ene ko ingen kole go silingata ko kito noto nemachame kamuktaindet ya kaitil kito eng muguleldong'ung ak ilei koitoi makiwal kole chito age en kianget en ayosiechi kamuktaindet ale in mi moita yu nameche in yani kiit is kole 1, 2, 3 koit in ole kabekchi nebo taman kolechi kamuktaindet neng'ung ni kole koin mutai kome anyun kole nguno arap sere maine ameche ateben akine ya ke arorte nguno ile ni koendi kanisa atya kome what next anan ilen kakome nebo kamuktaindet ara boto what do you do ngorcho kiboitinik chemiten tabandab redio ko arorwechutok yani katilane arap serema alein tanyi akoitoi kwo kanisa atya koin mugonjwen mutangele wakafutan maun yokoi kotitilda ako noto nekikoit konamin koek nebo tamanotok ale wendi kanisa ni atya kome ayae ne ale chita sisa nyuna rafsar neju itebe angu nanyu kukia kuno ayae status 74 ash iyo ronjo deke shakako pegiwe ako ameche in pik chenja ninyuta kotoma bi mutu kichongon kikwaji 1000 ake tukul 1000 tatinda ilipu mutu roka ikai tapasali amu wangalek chonye nye njete chonye tatio mubwane soko nyamune iro ameche chitukuli na magoita asomon waka mubik cho mutu cho ingi po atariko kenjimaka waka kukwa garsa ta ameche bing mutu ya jutungu ni raga raga only 5 people kikwaji ake tukul 1000 Goroji tanetai Status 74 Ash number 5 Labatu araga raga Kanya namsi metab chita kengeng nyu Igure kilindon ingolimba jeb kebet Kilindon Tumusifu Yesu Kristo Aya kilindon inguna kuta kubire sukuli jaje Gatung kuta wabaju parando tap kotar Tumistikun
1: Where are you from?
0: Yeah, Munege Mosi.
1: How are you going to do this?
0: Karibu sana.
1: I'm in a studio.
0: Tell me a studio, Kabilani.
1: Come on, sir. You are meeting another studio. You are
0: meeting a studio.
1: I'm not sure if you are meeting a studio.
0: Aya, karara, I'm going to go to
1: the studio. Am I going to go to the
0: studio? Oui.
1: Kenda nebo Maria nambara bagi kan Maria koisi ndere indere bande miten gari nebare danarino
0: aya igatu abi jatu ko lomi gari des to ko
1: anu bitami ndani ne ile tumi so leng zane au aye
0: aya kele kele ne mana mangot kile o ya e mangke ndu chama aya status 74 ash dat ndai ta ko mi urono ka ko ingen bi ka e muto ma bik somo gero ka sene nyu bik somo ki jange tonga ni ma to ka nyame ta 3000 jo ko ba ne agri tene ka ko nyom nyo ko ne kure ngo aya jita ne ki kure joilin ne ka ki ka ji ko ba ta jita ne kure weldon ka ki ka ji so bi ka e ngjo to ma bik somo ko Aronista negure Cyrus ka konyo age nengyo ka kikoji Cyrus so toma piga yengu only 2 people status 74 ash number hero ka sene nyoma ame cha kon baranda ne nege nyorchi geni 1000 konjen sime ngung sai status 74 ash aku mangen ala mune mame je big so lai tinye amu istaga taga ke targen so lai ne patati 1000 wata bana taga iso ala kwa nini anan gi ko nyor big kira mangen ala le so lai tinye ke king ala le rabenix status 74 ash ane mame je na ko nyango ta kenge sa status 74 ash number status 74 ash number 5 mame je na ko nyango ko ipche ke so lai no to kata mutu moja bage age jaman Hei nengut cita geng, kau guna gaya nyonya kau ginyo kuah ke gonin, nyonya gitu ke goninis, amu iska aku bet cita negi kau aja ni, segaya lihat tabanya nini, tabanya aja, tabanya nini, engkau nyonya cita ne kasih kapsa kau lihat tata gaya suan, haiya, kamilisha kazi ya Mungu, engkau cita kau tuh naya aja gilke, engkau cita cipta le. Igeri leke ya inkoret na itita ya Kamilisha kazi ya Mwenyezi Mungu Kikure Masi Mutiso Aka Lawrence Kameja Kuhonko imise nga Irene Irene amepata ya ke 1000 Kupata jita ne kikure Fikta nyo kaki koji So kakeker kongo imise Kongo kebe kita kengkunya nyo Kuhonko iro Ame jengkuni sorang chikenis Ama yeji toko linare ta ginyo in number 2 status 74 ash number 2 number 2 ko mite simen ba 25000 agung nyu ka stane nyu ko duge ne rising toko ne basiling dip temang mu ange na legeri be yuta yani ibo yani ko jango siling dip temang mu to lagine buji muji bai shago siling taman mungga muaut ami je item si ger chige ko ngutu kemi yani ngot ko jangara bini chige bai shago dip temang mu lagine mu ko zago to ko bai shago 10 shillings Wanita kali jinny aje yang lebih teman aku jaga tu 25,000. Terus temen ini mana itu lagi makoi. Mie ini rata ni mami. Kalau cerita, ami anjuran saya ayah nyoba. Kau itu aku foto tu kaya kerja tu. Status 74 ash number 2 ya ni. Kau mai leso mengi jaga lesan kau nato no kau ngutian ni mite yuk mami ji anggota kengen naga kau ingat. Mami ji anggota kengen gitu ngani. Mite bona sebasiling miata ano jagi ndaji big 20 yani nagata gi gajin big chengeringen ke lengu ipchi ke big 20 akwa rakara ka guno tono ichunu gitchonga ni nyorchi ke rabine ko status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 aya oroni jitu regure je kru ni naga ko engne tai ka gi gajin siling miata no jaji ke tsongu ni ta meje big in tamanak sokol Aya orang ni cita agen negi kure amos kaki kaca kene miata ano, tamu je big tamu nak sisi, tu ende kasi agen rega kaca biga muka ek payrais ni tak doa tu meku jasa sa, agar ibe big ni tane payrais kabe sawo buah pak, aya orang ni cita negi kure kilbat, kaki kaca kene 500, kaki ni bi tu me big tamu waktu sab, ame jago nget big tamu nong mood suka ekraisi, aya orang ni cita negi kure, kikure ngah kikure Doreen kaki kau jaga ni 500 jadi ke? Engkau ni tak kau ma pi katau, tak kau ma taman oksisit, yes, taman agla, tu ma taman agla, ya nyata sih nak kata bungkusan ni, ayah, engkau cerita kan ke ingat sih kau ngit pi taman orang muda, orang ni cerita negi kure Jackson ni, kau kau kerja jeng pi cetai muda, so orang di kau jadi muda miatano. Aku jitu kau naga kau nyai aku cerita naga apa isye amu kau ucap sun kuni apa isye siling tamanangmu apa isye lifting siling ah iko aja miatano ogero terus ini nunggu itu kau lemi ini ilah opportunity this is the only opportunity nunggu nyor cikara benek status 74 ash number 2 kila mutu cangka muka sasa ame je ingko bata itu tieni gitjongkan ini gawe ekse gitjongkan ame canda waktu ni anjing tieni na suka mutu niwe suka ni status 74 ash lapata koi duga number 2 ira kasi ni nyon dana koi ni deh nato ki dana koi ni ingen si dangu na aku magoe koi ni lagi ni dana koi ni Taka injen ya mood duga nerai siling tukul kapa sa siling dite mang mood kaya kasi nye Jackson kapa isya siling ta manang moodi aku nyur cikai miatano umi gini lekoran ngeleja aya nge nyurutin ni status 74 ash number 2

Aya kakiu nguno kebe duket namba ngapi? Lakini kutoma kewe kasari nitoko mite para wendo inginya ketu ni makinike sime neba 25,000 aki makinike bonus nyo. Akirika kwenye njita akenge kituno tamune kale ngini akte. Lakini toko mipara wendo kutu makinike 500 chuku. Ingen kitu ngon duke namba 2 ole mite sime neba 25,000. Lakini nguni kasari nuka amechako ni para wendo akeng nyo. Neni toko para wendo neineke inginya ketuko nemi yo aki makinike irabini. Ameje kebe kuhuni. Ameje kebe keal pota pota namba 3. Pada pada nampak nampak 60,000 ni, aku itu pada pada aing separi moja. Cepat sahi, ya ni jegi hot ya mica aku itu aing. Cepat 160,000. Kuti meja pada pada nampak tak kita letik kita sekarang. Kuti meja pada pada nampak tak kita letik kita sekarang. So aku mite ini bonus ni moja kau ikut ini aja tu kau ni mungkin ni ke kau kira bonus cepat miatano. Kau itu big 50. Aku nampak kau ini kita orang nak kau satu sah kau lep. Guite sa te sa ga miliani sai sokol sa te sa ko sai sokol guite sai sokol ko magat ka go bit pijoto.

0: Sekarang kau nyipik atau pik tati? No tati, 35. Ah ini 35. So ing 50 tu mabik temanungmu. Ing dekai sek mood cakap niat kau seni nung. Ame cungku itu sokol kau kau pa 500 tu. Iro mesas cisli miatan. Aku ginyur miatan ejo. Imi kora ing drone atau nipu 160,000. Yang ni juga panas kita jekonin asuka betin. Kukonin barang itu atau nipu itestai. Igeni 160,000. Status 74 ash number gapi kau seni nung. Status 74 ash number 3. Kila mutu ingkia toma dega shang mutu sinye. Mutu kita jokanget. Mutu jokanget. Orono ka agoit peak 40. Ka hacham kabisa. Ago peak. Akirita negure Sharon ine. Ka akwa Sharon miti ke tita mutu. Heee Sharon. Pigas chu. Maka mwale tiga timbili. So kutu kai nyok tiga timoja. Make and sure ilike atil tiga tisho kai. Lagi ni kutu kai meja miatano gitu ngani nyona tiga timoja. Kamu naik tajam miatano pakai aje tiket ni muaja, magil tu lawai. Lagi ni kau tiem aja in pota, itle ayeng aku tak guna tanah kau ungu nasharo ni mite tiket ni ane pamut so sharo ni guni kau mite kau pasang kape bertanah tanah bagi kau aje 160,000. So imi kau mite sharo, namji oto. Status 74 ash number 3 ingkur cobi, mak kau mite kau buane. Ayelah, kapan kau biko kenye? Kau buaya kau ingkau mite mang na legal liang. Engkau kau nak perawin dong? Engkau nam simi? Engkau ni marah engkau nam simi? Ete, apa sokoni? Ayah, engkau orang ni kau nama apa? Jita ni kurein, jita ni bunuh limba kau noy.
1: Jamgarasir.
0: Tumu sih via su Kristo.
1: Tapi mana milen?
0: Karibu teh nasana.
1: Abu nana pasu dia.
0: Zaman kita sedu dia lah dahinye.
2: Iko long time, macam tino no cepon dah nyeri ya.
0: Karibu sana jatino.
2: Kongoi tapi cara abdulam, amat cipis cipis juga kau mangu tu kau langgan ni sana.
0: Imo kini yang cuma lagi tiongkan cuma pilih negara aran.
2: Nah, nama kita cuma pilih namanya si tuhul kau wajana kau nini.
0: Aku utkai ne, aku cuanah ini, cuanah kau itu aja. Aja keseri ni dek, sekarang yang cakap ni tu kan fikir nyuruh lu kau kape meeting nak kira agaknya mon melingu tak pasu dia kau itu tahu saya sekolah ni pakas kali ni. Aja, ame cakap aku nih dek sejauh yang keseri ni. Ama kira kau ni begin 50 jauh kerja yang kesini kau ni, kau ni missing. So ame cakap aku nak itu orang ni atas tahu lu kau kape meeting ame cakap sesuatu bonus. Cepatan tahu sen kau jibing mood. So ame angin alam kau jangan lu kau yang kau yang ni. Kutko apa missing logo apa memang tengok kita kau benda agda kesiang mood. Kena toka leh in toka nyoru bing mood. Cuma kim kaya 1,000. Niji lagi cungkan ni status 74 ash lah. Batu kau duget number gape number 3. Lah batu kau duget number 3. Guni. Yang ni mati kake status 74 ash lah. Batu kau duget number 3. Status 74 ash lah. Batu kau duget number 3. Kau seni niu. Kaya kase status 74 ash duget number 3. Mami cina kagoh nyamgau, kagoh ini lip janda ni. Yes, gua patut tahu logo kagai meyete, kau magat kagoh bit pi jatuh ke? Kagoh buat lingku itu size sokol lingku nikah hidro, lagi lingku ni, kagoh kagoh itu agdeg esengmu sikah hidro, no tak tu kul lagi kagoh bit pi jatuh kul jaga ama. Lagi lingku ni kesini ramai jamu. Status 74 ash number 3 kumi telip jatuh kagoh itu bingmu. Dia nama belia tamuau, kau gaya kuji. Status 74 ash number 3 tuan dekaze. Songa mbele, kinyo rutia ni mnogi ndo kitungane, suka bini nyo kia testa.

0: Tai sokol ne bo koskolin kitab kolin jeng kasar tani tu ne logi bega bemi teng no kindo ne sumun wa kone tuman milim. Kakwe tita presiden William Ruto ngana se tani bo pago ing kimit na paisi bajana. Igor tani bo taman naksumuk ni bo world aban forum o lewendi kongolali ago bo tiksi tani bo kori ke bo aliet ni bo ngonye ing kimit na bo kenya kai ta presiden Ruto ing monoto kumi ake kwanu ni tani bo ing moni Rachel Ruto kunyo rete akse tani kubana minister ng kabane sekretan bo defense ing kimat ni ke Fakur Mutak Hafiz tetapi kau yang lalat presiden akan duduk je jenah coba imanatoki coba tu presiden bawa imanatoki engke kaki mesti tetap bawa tulian di itu nih agak sulit nampak pasion kita terus coba pandap tay. Agak terstaga guna reki serikali kan tu jadi nampak cermin nampak disiplin reka dengan syabuah agak bawa teksi tapal liye tanah teksi tapal liye nampak mana ke engkau mieti kiri tengah leh teksi tahu ego bunyi bunyi ke pihak pemieti mulajin pihak pemieti abe mani ke menguni emieti nampak UK kumagule kumagonyim kota re kasarta negoi kumulajin agi ajege pate wiksi mani asa kau bete hanya kota teh tetuk tu kece ba kikir gele kaya be kaku tu kece serikali nebom utara te piga bimete engstad nebom milet no engge imani cita boleh nyen jatuh lagi bimete no kendah cekai tu jengke sai te sokol lagi tu sak lagi ujung no kendah gitu sai te taman ke guru na taman malim metu ke entamanda nebo radio
1: John Kugal lagi juga bimete no kendah entah FM Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite it, Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, through it up, college.
3: Aiyah, karibu teh nais. Ia takah agi bangun ni kebab bertan. Bayang angin nanti nengte tu tina utan apa misa. Amuki wangu koi itu tar sahit teman. So geri lengku na. Kita sekarang kita kai seksa kenti sekali lagi ni kali lagi. Ame juga bosnya berani tu nemi tengguni. Kenyor cik rabiye. Kapisa. Agi rabiye nengku pakai manut. Nanti nyor rabiye nih jauh tak canggu na. Kau cuma tato nengungi kungkinge tengku na. Kau bye bye. Ya ni wen dateng geri agap. Saya berarti marawun di kole. Ike area, agi tipe kuandangnya ilaje ni, oke le mami nangne, ya mui tindai pesa, lagi nipu cia mami lengi tipe jatuh, tapi tipe sih muaun pajat, tapi nemu muzi, lagi nipu kudinya orang gua narapian, agi ilaje ni usoko ni status sebab, tako mite, kangen aite ni, agal ilaje in, ame je in, agai tas silengeli buat a, silengeli buat koi cibing muat, kago ingkian biga, yangu gitu je kaya jaga gigi kaji. Jitane kure ngang jitane kure kimngati ji ko bato jitane kure benade chogi goji so takoto mailu somogu amame ja ajunda no tonga tesun ko itakte sabe ke mande eng number 3 status 74 ash number ira status 74 ash aga maun kura lejin ngang ngaje bendi konjorchin ke pata pata ko itak deke sian ga ko deke sgoeng engine nemi yo imakini ke gitongan nyuakti ke tagenge Pekerja jangka kami itu kalau kita ketisuga yang ko, ungu na nemu kesatuan negara juta ketisuga yang ko kaya wenye bapa, mak kita keguarin 1000 ini nato. So, kami itu nanya ni kita ngan itu, mienya rugi agak tu kalau agi makin negara ini status 74 ash number 3, change ke elibu tu ngan raga raga. Status 74 ash number 3, orang orang kita dekai yata kengke, kengke dekai yata kengke iraga seni ni umu itu kalau lemi, iya we mami je nak ingkian bana, mami aku kipi ni cara la salah manyo.

आइए तो मजीत आ गए तो मजीत आ गए ने के 74 आश 74 आश नंबर 3 तो मजीत आ गए कि चंगन के अगर को ना तो ना तो मजीत आ गए तो को लागे नी अस के को ना काई नु तो भी गए जगह को जो के पोटा पोटा रिबे ने जीत आ गए ने नो ने गुरी की को 1774 आश नंबर 3 को तीमी होई जो तो रगा रगा मुतु मोजे तो मसालिया की गजले बूत आइए वे गवानो जी जी की गजले बूत ने से के ले आ जी Kongoi apa bit? Kongam apa bit? So kenyaro hari begi kono kai nai kabi kai ngi ngaji tanetai ku jaroni ji tanetai kone kikure ngom Anita Koech Anita Koech ne kaki kaji pada pada ne 160,000 ne ku bata Geoffrey Mutai so Anita Koech again Geoffrey Mutai ku jaga kaki kaji agen tukul pada pada ne 160,000 Kongo ingat kau itu kul joko ingat amu kau buat agak so sindiki san pik coba pada roh angin sindiki san kepercik makuk fikir aje kongo roh bye bye ye nengak kamu kain guni ame cek apa number one ame cek apa number one atenyo apa number seven kau yoga kita tu kemite dua kosek atau kita wanyun sosa kososa kelas maketar so ame cek kita unen number one ame cek kau itu bawa so kau itu pik ata amu makai kita tu ingat tak sosa Ame jawab aja itu tunggan pi kangwan. Ara-ara kaje bay so itu 5,000 ni. Aku meetingnya 1,000 jawab kita banjir pi ekteman. So dega sekatan. Kip kau itu dega sekatan nang mood kaya kerja. Tok status 74 ash number one. Kaki nama guni kau seni new. Ara-ara kaya ni kaki nama jawab kipi ni calalah selama. Aing nyuki kaya kerja tunggan tu tu tengkore negararan. Jitu kul naga inyone soko naga to minyone kau agi atun berainda. Aku ni berainda itu status 74 ash. Number one, status 74 ash number one. Aje ngebik teman jaga jinie 1,000, aga aje ngebik angwan jaga jinie agak tuh lihat 5,000. Status 74 ash number one. Ngan ya guna tay gue ingin nyuwe gonyo. Ngan ya guna tay. Nanya tak kuah kuansa kupatanan na elibu kuah ingin na tembea. Elibu kuah ingin na tembea. Goro jita nama kini ke elibu. Ngan meja elibu. Ngan meja elibu tingnya. Ira status 74 ash number one. 85,000 kau cipik angwan, agili buta kau yang kau cipik taman. Apa kau yang bijak tunggu ni cep-cepo? Ingin ni le, dah aku cipik tu kau serius ya ni jaga mua ukuil gitu angwan. Tangga tarik gitu angwan nama ayo le, ale jinin imenda. Lain saya sanggu nato kau ibe kasar tapi kejar mian kau neta gorua aji. Agi kau le jaga gorua imu, ale mian imu itu kau nyonya. Rama mami jadi gorua cemasing. Rabi ni cewa si jago siling sasam. Ii itu kau neta kau fikiria. Mamma jei bahan mesing aku siling sasa menjaga jaga magene ni baishe ina mesi mungi tungon tai tendai siling sasa mengen pesa ni ngura bini kya kacanga lagi ni boje imuji baishe aku siling ata siling diptem status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 yani ke ngalali mami teji na gago nyongko ta kenge ineke aku aji 1000 so kono cinta ni kata setai teni ko kago iko ko jalge nyuru aku imusho goro jito ha kenge Gurujita kenge netai, Gurujita kenge netai. Kau ingkian kau atu aja sokit. Sekian lagi le tosinnya in. As kau ingkoi, aku atu aja tanetai nge gurie gidion. As gidion ini nawa mitiane. Karibu sana. So aku atu aja gidion. Guni, kau jiji kau kubai tiu atap coba. So aku atu aja. Status 74 ash aku atu kisa nyon kurgote. Giroga kwa yat kidioni kwa kainjan pi kitu kulinguni status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 tunasonga mbele

0: Aya kasane ndi ngwitu kono na mi ameje ke jole nguni ya koi doget ne ba mwisho sata ya koi sosa sosa leji sosa nguna leji sosa nguni kogoto maite sosa hi konge tar doget ke shambulian ji doget number 6 ameje ke ger duga yani ke ger sokoni siko bit ke goni sosa je changi igeri le togoto masai ta ga ke tar tukulis sota nguni sosa aleji sosa kogoto meje ke gon sosa je changi Wengine duge tena ba mwisho, wengine duge tena ba mwisho ile inatenda tu kwa maana, hengyo kime je, sasa iniko tenda kutenda sasa, jaji so kai kuna pika nguan kora, jaji kwa jen, fees so number 1 ang number 6 kama ge ma kuminga lega sasa, tuna malisa kama tuna malisa, pika nguan jaji kwa jen 8,000, tatu kime je pika man kwa jaga 2,000, haya, so inyeke ni yamuani. Kuti nyone soko ni nangu menyone. Inyege ni yamoni, kuti meja rapenika nangu memeje. Inyege ni bila esabu. Engsiling sasamja guk, agaite 1,000 kwa jangi ngorcho. Inyege ni yamoni, engsiling sasamja guk, aksilingi libuta genge kwa jangi ngorcho. Yaka yamona gaitila ginyo soko ni, kwa barukule gaitil. Ngurubi kita ajitile kule jenge, kaatila narapsira manyo soko ni. Number 6 mamijina ako tilango ta kenge ne kana ko mon ko larap serem engale jo tul jo kai mu amini me kuja haya ya tul age ni en ko ingen bege mame ja ager nga ger ko masine sinta ba wege ko mi ma ja bu ko ga ko ma ja bu jitugul yani kila mutu ame ja ko man jitugul ko leji ge nango trani nga wa gitu so ko nya genge haya status 74 ash Number 6 Agar itu nama kita conference negure Jeb Krui Chambo.
1: Ya, ya mana
0: tu? Acha mereka kabisa Jeb Krui. Dah mana milele? Acha mereka studio lab dahinya.
1: Ah, baiklah. Kau
0: mungkin lagi sering jadi mana?
1: Kau tak nak? Kau ni ada jam itu, kau mahu bayar. Kau tu mahu jadi apa? Nampak saya cuba sapu, nampak mama. Nah,
0: Yang kapan saja perlu apa isyennya kami itu conference akhirnya nampak jadi kan nyakir nampak jadi. Lagi ni kosongnya juga kas kami mami awak lain magatin kerja kerja rutin jauhil busumuk ini muka sih kerja jatuh guni. Ame jadi yang nampak jatuh kerja ini jep kuru asal kami itu nama awuni. Ya tuhul ingat itu dah ingat itu dah iya kini nampak jatuh kau kaya nama raga raga. Number jaba jab kuru ko 0740 jaba ka gya ne sir ga ne tseli 0740 232 143 0740 232 143 onge tare tin kame tap jab kuru ke ga sile mi hospitali ago magat ki kwente ke ago magat in kerche che jabu che ge rutin so nge tare tin endate ka ko sam tare te tinga mine tap ke chi ya ke tul ne ko song ga sarta ne bin kuni yes ame je bin paranda ne ne ke Namsi mengu agi ya ki jep kuru egi tongo neng nambai jo kia ketukul neitinye kutko kong koite sa kumi na koite sa itama na geng koing kianyorite komap koing kianyorita kuto koim ke kule jenda kitare rabinik makotin rabinik sike algerche jo to komagat ko weng diak nyika na tete kutindo rabine jo onge tare to elu busomongi ringe na inginya ketukul neko songa serta neuni Iyo ni pesa tunesa changa kimuji ke changa ningune ragaraga 0740 232 143 0740 232 143 kuna mbaje baje kure unge starete asoko beten goita saita manage nge ipkoliban rabini chotoke age kinya kameni soko seni nyungu itu kuna limi kita sata ngito pa studio engore tenene ke agalejin soko ni ko gimi thanks 274 ash number number 6 agama laje nge pigin pigangwan jago jinya ketugul engkat sedega shaga muga ge boroindo ne ko kengala lecip kuru aga rurung kora asko bitke sapoten ne so jengki ge mu jango tinyo rabine chu age baisha kora rabine chai go ning soko ni iya te ji jep kuru mara itin dai siling so saming yo age meje jeng rabine ge ngoko dai gon rabine ke jangeng yo baisha kora iya ok ji jep kuru je lagage so 274 ash ameje wa ko duget namba ngapi We are going to get number 6. Do get nelet not okay? Ago ajeng biking yo chaga jini age tukul 1000 ni. Ago ingu ni ka going can pick tamani ago ingen pigin somoku kityo. So ta me je pick tesap. Ta me je pick tesap. Star 274 ash number 6. Kila mutu ashike simu yake jitukul namsi mengu. Age jil kityo ngan star 274 ash number 6. Ajeng jigera bine kyo tokyo jeje ge eng soko ni. Ibaishi siling sosomin ko janga star 274 ash number 6 ameje keger duget ngoret negararan kosenenu ngoret negararan kigerta yan ngoret negararan ameje keger sata nguni ago noksosa sata ago noksosa kosenenu ameje kitongani nam simengung star 274 ash agi wago duget number 6 wi ago duget number 6 ronoga ago itimut ago itimut nguni ta ameje bingmut kitongani jege ta ameje bingmut jege jegi gojin kalajin masjid tapi ka beita 1000 bi tu jotoge lakini yolaka koromit ko elibu muti juga mai ko ngetse salyo aji ameje ke tareli bu muti juchi tu ko namsi mengung status 74 ash la patako duget number 6 ameje ke duga ni koret ni kararan yagi nyoru ti ni kosene ni unga wek sei ko ga ko ngen jitu ko ameje jitu ko linam kina ga male namsi mengwa ge chel status 74 ash we are going to get number 6 change ge elibu ta genge change ge 8000 so inyoru rapeni jato ke tongono ge ngen soko ninguni Asukabit kiap tege kebe kita ke.

Aya, good, good. Rono chita nekure Edwin kako nyorchike. Edwin 1000. Aka chita nekawa kiko ajingyo boda boda kitongan ko chita nekikure Shalin. Shalin Chepchirchir. Shalin Chepchirchir amejishindia 160,000 chepa boda boda. What about Shalin? Good. Kako patakuno. So kakipe so saken kuni ni padeke shengmu tungko itak 50 keker yotok. Guitar 50, keker yotok. Nikaka chalko kopiti number 6. Akiweka number 6 as kopiti in bicha kamata onyoru king yotoki, omujo sige. Number 6 status 74 ash. Number 6, kimeje pik mute, jeki gojin agatul elfumbili. Atia pikayen, jeki gojin 180,000. School fees. Kikojin pikayen kitungon school fees. Atia keker gunotano status 74 ash number 6. Number 6. Yeah, kau kacau game aku nak tahu ni tak apa sahaja aku buat ni pergi. Ame cengku nak buat orang ni oleh, mak aku ingu nak ni buat aku nunggu ni pun muncul ni kerja sok ni. So ame cengki sanggilan jin ni tani, kisanggilan jin dan kisambulian jin. Status 74 ash number 6. Kila muto aku je, rah. Kila muto aku je. Niu kau besa, kau ngoi missing. Ele pun pilih kau jago kuwe. Gelatis, kau kiko je gelatis telefon pilih. Kau jangan bukan gelatis, ni mamuaji je angkut kolenyon. Lagi ni kau konyor cik ya gini, telefon pilih ya gini. Kau jama sungguh ni kau bahas orang ni jitu negi kure Dorin. Dorin kau konyor cik ya gini nyor telefon pilih je cik. Wan ada orang ngara, orang ni je kata leni wan ada. Jitu negi kure Mariko, kilen Mac Mariko. Kau konyor cik ya gini so big so muk. Ik somo king big mu toma bigayung toma bigayung ai ni me fry ka bai bai tomu ka wacha mingu no ka ko isho wal duga ne ka lyanye ako elibu tamani ni chaba bigay 8000 bigayeng tatyo ke ko telefon bil bil ko tibing mu so already ka nyor big somo toma bigayung 174 ash number gapi number

you can imagine 200. So abai gonin baraindo kelein kimoji telagoi tiketishek somok. So ngitil somok ko baro lenyorchini ke 1012 ananata 4 times 3, yes, 12. So tu inde kasera karaka dege sekso chakongeti kale gite bi 200 olakagi ameje keje ninguni status 74 ash number 4 oroni chitana tane kikure noa kako inge noa Brenda korono kako lejike 1004 si kidogo. So bi kaya inge jege kitongo ndaka kako inge Brenda kubata noa haya oroni asan kako inge nasan kale 1004 nda nyorwane asan kako maya status 74 ash, status 74 ash number 4, status 74 ash number 4. Giga skitio cheno ina ilega kaka itin kitu itu tuti. Status 74 ash number 4. Oroni jita regure nansi kaka kule nansi oye we arab serem lase magoye geli bongwan kwa jajug. Oroni win ya gina kaka kule elifuine ni mingi ya sandre sana. Oroni Joan, oroni yes Joan amekuja kaka kutil Joan tiketi shiko yungu no ina kuge nili busisit. Jita nigure Joan na tiketi moja. Gladys kutiketi moja, asante sana. Haya Ronald kakule Ronald anguni ladies jege kitongo nanga jege mi Sharon kungo imi singa kwa inje tiketi mungu Sharon igen ilibu ine chakuga. Orono Mary kakwe njan Mary kupata Chakup kongo imesing Noa kumita tiketi tabaye nguna Noa kakule jike mimi nataka ilipu mbili. Orono Lilian kakwe njan Liliana gine kongo imesing Diana asante sana Juliana karibu Bicho jatetata kwe njan inyo. Yani kengolali nguni kwa big 20 chakakwe njan tayari. Big 20 hey. Ake ni big yuta kima yani within yani angana wakitungo na kwenye big 20 tayari. Aba gomi bikete jumano. Oroni Naomi kagonya Naomi kubata Richard. Ah, elfu ine ine ni yao. Kongo imising. Oroni Rose kigole Rosa kinye elfu ine kwa change ngane ya kabisa. Sabina kagole Sabina. Choko yoma kabisa bangane kwa ishoni kwa kwenyo. Mwange notitinyo kwenyo. Status 74 ash. Mara mwa Sabina kutakumiga. Kata kwa mekimye ta mama. Status 74 ash. Number 4 Gladys kagole Gladys miti ke tita bangwan Gladys lakini kuni Gladys au kekoni kichongan chapati ke tita 12,000 jage na ke no ko iteng ijenge bonasa kungo imising Gladys. So Gladys ne jita neta naga ko ine 12,000 nege aya orono jita ke ne kikure ngo Rose tiketi moja asante Sabina. Sabina kamu hai status 74 ash. Rona Magdalene tiketi moja kagole 1004 ndanyorwa nego kwa WhatsApp. Ehe, yani wanaume ni wachache wanakuja kama tawa. Hero, wanaume amupatikani? Anan maoga skurso ni kwa kura kwa lopwa soko ni status 74 ash number. Yani, ameja chine hiyo nige kapsa. Roni chepkoro, rona Johan. Johan nguni kumite kiti tabayin. Kwa missing Johan, roni finisen, kagonyo tiketi moja. Ehe, pikyo chepwane. Ayo, kameja upwa kapsa. Fikta, kongoi fikta kwa upwa. Oroni Charles kagonyo basa. Igereso, megereso, kata mala nguno. Oruno Kristoba, agonyo Kristoba, kongo imising Kristoba. Ako duga ni kepa ishe, agere nguno ako uros kapa ishe, ngtike tenyine baeng silindip tema agenge. Ko Kristoba kapa ishe 26 shillings. Status 74 ash number 4. Chepkoor ko mitike titapa ing. Meja ina elifu sisit, oruno meri agenda kakwa tike titapa ing, meja elifu sisit. Gladys mi tiketi tamut Gladys ngun aku kekone lupa taman aku yang tiketi sekja ayang jami barako jepo bonus ijenge bonus no aku mi tiketi tap semua kongko imising cep kemoy aku mi tiketi takengke mejene lufuine gitu status 70 oronias tagi kwa ita stagi nak tiketi takengke kalesta mejene lufuine gitu ijenge Johanna kako tes tiketi tapayeng mejene lufu susit Mary aku tiketi tapayeng kas kongko imising cep kura gina aku tiketi tapayeng esta agen mpya ni kago nyakti ke titake agenge abikael kago nyakti ke titake kongo imising Kristofa komite ke titabayenge ago engenguni inendet kotinda baraindo notan bako nyorchi ke 1000 status 74 ashka

Aya to madega sa gato kasi niyo to ma 3 minutes only amandang yung tapos studio hindi kasi jaw sa mukha ko yung kota yung mago sa mukha so ame jay kaya ko niyo sa niyo ako ame jay kaya si nito ay kapesa ame jay asam ako asam ni ako imagine ning sa ame na asam eh naga asam ni niyo chigera bini jo gore at nagararan ko ti ame jay elfuine elfunane niyo ati kiti tagyan kara kara kasi Engde ke sejauh yang jo, ya ni nak tahu tu ke tisu kaya engkau gini engkau ni, kaya kau ni telefon ane, kau ya ke tahu tu ke tisu kaya engkau pakai engke. Aku nak tahu kau baca jitan itu engkau ni ane, kau nak aini ane itu seti ke titne bawa engke kau ni telefon ane, eh kau kerja, oh kerja itu jitan ane ane engkau ni, so jitan apa tu ke titmu aja. Nego sekali engkau kapsa jitan dari siling titem, siling sosam, aku ini muzi engkau sokon ni, cel ke cungan status 74 ash, laba tahu kau duget, nampang kapi. Raga-raga, goite sa kumi keger yoto, sinyo goya tuak susana, ngete tutena otene barumba. Status 74 ash, status 74 ash, number 4. Imi yoi makini karabene, agome ngenule namjini, namji soko niyo, status 74 ash, number 4. Kao sa mnota, na kuna mutu atashanga, kuna mutu atashanga. Jika tu kau lenyone, kau tu itu segera bini, nami ni menda.

0: Sait teman nama kos kalian keserta ni tu nih lagu ibu kami ni teh ingin makin dah ni semua nuaga kau nih teman merem kakak tahu visa yang coba beli zinkam tin bawa nak kuru jeng saya tu nampak murah nak ingge nih bawa gini sih kita tu makan ingge nama hat kele ki kitinge engulu agak agak betul tempat sabit nih bawa kau hanya ingge naga meni nih jem ngarang ini tengkom mesta nih bawa kiam kiamunya ki engkau tu nih ingat tengah tu tak nih bawa bahati engkau ti nih bawa nak kuru khusus kaya kau visa yang coba nyumbak kumi kamu aja gule kau gini reporta bawa kau nyata ki engkau ini koma tinjung kuri ki kita nih baru gule ki gini rai nih koma itu kibete sabit. Kau ni mana tablo gue baca taki, kau mah komandan apa polis? Kau le, kau mengisi kamera taki, agak beri ni, ni yang nate kau gitinge ag perisian atau. Kau cipta engkau nate dek bagi engkau itu, napa polis? Ya utuk je coba gune gitu. Juga kata staf kita ki office ke coba polis engke alagi engke beberu ke coba emali oleh napa gune kita kau kita ke mungkin agengke ko makin anan ko bukin office ada napa traffic engkau itu napa outering ko mesti napa feda engke utuk Nairobi. Kalau mahami betap kau dengan kita, kan tu tuh kini bawa saboti kalau pemisi gule, takin tap kau nebawa jebet nebawa linda mana ini, engkau mete kau mata kini tu nebawa kejeng kan dui kecik mi engtai oleh kami ini gule ngaliat mimi dia sifuna, aku suka agen nerane kecik bangun ini je maje kan dona teh nilel engkau mete kau mukul. Tak kalian yang jatuh keluarga meeting dengan dah, jadi kalau itu yang saya sayat teman nebo kos kalian, kegunaan teman melihat itu aje entaman dah nebo radio.
1: John kuga logo juga meeting dengan dah entah cakap.

0: Tache FM, hello.
1: Hello.
0: Yamuna
1: Tuzi.
0: Acha mege daddy yamune nye.
1: Acha mege na amate wira ite na ba one minute one minute.
0: One minute. Kawana kame to one minute. So go ne daddy. Tache FM, hello.
2: Tache FM, hello.
0: Hello.
2: Yamuna Tuzi.
0: Acha mege daddy.
2: Ahta negle Patrick telele pi mauje.
0: Amune mauje.
2: Mati jangan mau jadi musim nak angkat angkat ya.
0: Angkat angkat di 107.
2: 107.5.
0: Orang macam Jebelisia mana? Jebelisia. Tak cefe melau.
1: Tak cefe melau.
0: Hello.
1: Kamu nak susi?
0: Bye bye daddy.
1: Izin kuasa.
0: Kamu ni orang bagusa.
1: Jangan orang gurugut orang lepas gurugut kami.
0: Angge gurugut angge orang lepas gurugut.
1: Kamu tu kamu sah si mati.
0: Kamu ni si mati apa banyun?
1: Jamaya
0: oliba
1: si moti.
0: Ngatwa mabari ngurugutoni. Agati kabisa bomori tache fame leo.
2: Susi.
0: Anende baba.
2: Amudaga tije.
0: Bye bye getije neti ano.
2: Josie Nyangores no.
0: Amune Josie na namba Nyangores.
2: Imute me
0: to baba nyuje balisha.
2: Ai tore
0: giblel tianda tache fame leo. Apa yang saya lagi? Amun yang nyanggares?
1: Apa yang nyanggares? Mandar, mana tu dia nyanggares?
0: Ika tu ambil kami nyanggares tu kul lady.
1: Ayah, ni apa jadi nak lelak? Ada ni lupa duiti.
0: Ada ni cip kau duiti?
1: Ada sahaja.
0: Kau kau ada ni nyanggore ngungo?
1: Ayah nyanggore ni dah.
0: Kau kau ni sih apa ni? Tanya cepat hello.
3: Hello.
0: Ia
3: munasusi.
0: Apa yang bye daddy?
3: Tapi sangat lah, pelunu nelayan kena korai rian.
0: Amu negenya koron.
3: Baik negenya koron. Nanti anak ini aku mafal boy nelayan kena koros.
0: Amu nefal boy.
3: Baik fal boy nanti anak mete jin bang nampak cebel siapa.
0: Amu mete jin ni cebel siapa kabis? Agak suka aku suami kecang kabis. Tapi cefem leu.
1: Jamke mati. Amu dalam bos itu nampak cefem mati.
0: Baik uliap studio mati.
1: Rabat menyo mati ten kapra bomba
0: amune alam bagati lalua
1: ene wa bagati lalua
0: amune garne to amune garne
1: karne sikmo bagati lalua mi gati lalua ga ni ten wanyando
0: mi gati lalua ga ni ten libo ine ke be bertana ten libo ine libo ine karbu limbo karbu ne ke ba uswe kanga misung baba nyon ta chefe melo hello.
4: Yamune.
0: Acha mege.
4: Ukial mauche gatimbu.
0: Amune ge kapkembu mauche.
4: Jamige mauche matine ngal.
0: Ngogai net.
4: Bel terer.
0: Amune chela rap terere mauche.
4: Jamige mauche gata gukiat tika ne zola dar
0: ngal. Ay gukiat yabuna gukiat kai jab gezeri.
4: Papaya ona.
0: Ay papaya gukiat mwenyewe. Gonga misinginye jorwe nyungukiat mwenyewe. Ta chefa melo. Hello. Kawan ni belum layak tu bikyo. Tanya cefe melo.
5: Hello.
0: Ya
5: mula.
0: Abai bay.
5: Nota ngada zavin dan ini kita nak request ya.
0: Kongga mirsing kita nak request.
5: Abai ni lagi nampi di lain damanya.
0: Cebalisia. Kongga mirsing macam apa kita tiada nak terima cebalisia. Yang tu magen lagi lengan ni Wendy akpa wasoh dadi. Chill star 274#. Chill star 274#. Pawaso, agama ni kita lagi lewa. Nisker kita kaki agin dema eh. Kagin dema ini limpa kapseret eh. Kagin dema, mara itu magogu ni cina kanya mara gu ni negi kanya. Kiro, mara gu ni negi kanya daddy. Kalau ni kita chill star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#.

Kimyeit kabisa, kimyeit kingo kokikochi konereje. Ngelen rekin kwanane saloitania, kimyeit kityo kingikoi nerege kebosin, kebosin ngubut konyo ngwe. Nubito kibar manungutyo, to tare manungutai.

0: website mana agenge kita kali ni kita ni tu nello juga bermeeting lagi dah jepo touch FM ni semua nak net man melim tersebutai meet up Kenya kugi meet trip sini nabo kanam dah itu nabo kanam dah tak kena bermian dan nabo Ebola oleh agama ministry nabo terlindah kemun principal secretary ministry nata Mary Mudoni Muriuki kalau Wendy kena mege imani ke matin mege coba sange engteri itu nabo bermian mek Nyanyi cakap lagi oleh kamu amriu kiko le Wendy Ministry nebatul denda aku kau itu aru rute kau itu yang county seter teru tinggi agam nyanyi kau mungkin kandu ini nebawa wipe kalau unsong shoka aku wajib tanggal rute kira presiden William Ruto betul tapa mute engkau tak setahu si oleh mengait kau le kau itu kau ngalih ne aku tapa pergi presiden Ruto presiden William Ruto aliyet ne bo sabiyet ne bo katista golanya para enge mete como golem kakum aja ngare ne ke bo south coast in county ne bo Mombasa che yae ke brutaina te teng mat golem wendi go te se ije ge rabi che ke bo ke brutaina te te ko sub ke akaka aliyet ne bo ngane ke ne go go te sa ke mat golem Enggak, kolem. Poin mu je, kamu kau anak-anak kau macam jam ngarai ni jatuh lagi. Kole nyalu, kau sekian aje jadi berutai nega. Kau macam kau lain kali je jatuh lagi. Enggak, kau masih jatuh. Jadi tak boleh jatuh lagi kerja anggur logo yang kita setakat ini masih tempat logo yang kita bawa charge. Fem kita tu sejak logo yang join kau indah kita sahaja. Taman kau ini bawa kos kamu tapi taman ini tu aje. In taman dan bawa radio bawa charge. Fem.
1: John Kuga Lugo Yuga Bimit in Nogindo in Touch FM. Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, do it up,
3: Kaya sa kubo niyan na tinubo Ebola. Kila ka ko kiporye ni metab Kenya subit keter ka pa grinda niyan na tinubo Ebola.
4: Leo mami boy, lakwan mini, ano ba mo? Lakwan tanga ni mi ayuwi.

lagi guys ya, kayak teman-teman juga batang saya teman-teman yang bawa kaos kalung tapi tetap berani kita beri tetap kalian juga serta nitun kabar setahu tuh guys jawab muncul juga itu aja yang kulit itu dan semua nukan itu mon melim kabar setahu yang garagin ya tapi mereka tamnan si cip kiri ini bawa kuku kita aja milik boy tahu ada karena ini sub counting counting nambah bawa met lapor kita Philip kau aja Emily kau aja Agbeti kau aja tuh kita tamnan si ceriate ini bawa cip balungu Naomi cip kau aja agar ayam kip kurir kami tetap di situ wait kaine tage ko Diana Nakuru masi chebeti age feite chemnetich kini mubortanyi garon jumatatu tariki tamana sitara eta mut kenyine en kapkate hospital mocharin sauti onoreni kya ega sitabain tariki tamana sogolara eta mut en ka jemelet mut jemisen agoba meni kibrasti wagen garagne tagoba meta ma metab nanti chikru ine bago petab chemelet boita wode kono in sub counting counting babo met la peta philip koeje emile koeje agbeti koeje tup chetab masi chiriote ne boche balungu naomi che koeje agrayan kipkorir kametab daisy towete kaine tage ko Diana ne bona kuru masi chebeti agfeit chemngetich kine mo portanyi karone jumatatu tari kita manak sitara eta mut kenyine en kapkate hospital saute ka onoreni kia e kasi tabain tari kita manak sokolara eta mut kenyine en ka chimelet mut jamisen agobo meheni kibarastei wake ngaragina toba David Misoi former Kenya Army officer ne bagukweta be chesanga cheblanget ward bureti en county ne bakiricho kigisje engeji taptam nokskol akarta magenge enge mategete nyamira county wili tabnigi sirto rapto agrese tabrandichito wili kora ne bo chebo tamalinye tapkigen rejo to aga tabrod koi tom tupche tabe negi gusirta eli joseph negi gusirta johanna daniel tupche kaya kora nebo negi gusirta obot rosam negi gusirta kibrono soi obot johanna negi gusirta christine richard johanna negi gusirta joel lily philip janet paul evelyn jennifer joffrey anantubchit korane bo William Joseph David Richard Caroline Evelyn Agbetim manungchata ba Raeli Soy kwanda ba negi usirta Eunice Philip negi usirta Lily Paul Evelyn Jennifer Geoffrey Bernard Robert Agvinton kwanda biugo ine bo Peter Johanna Emily Philip Eric Masi Josephine Sharon Ag Annette obagaje mu joronik ag mejegare cheserem kini mubortanyi garun jumatatu tari kita manak sitara eta mut kenyini enka apkatet hospital saute gonareni kia ega sitabain tari kita manak sokolara eta mut kenyini enka chesanga mutia miseng agoba meni kibarasta iwa gengaragina taba metab David Soy former Kenya Army officer nebako petab chesanga cheblanget wade bureti county nebo Kericho kikisi yengi jitabtom nusokola kartama genge engma tegetem Nyamira County wari tabnegi gusirto arabto aga grace tabrandichto wari korane bo tamalinye tabkigen rechto aga tabrot koi tom tubjete tonan tubjete tabnegi gusirto elim joseph negi gusirto johanna daniel tubjete korane bo willy nantu cete korana bo negi gusirta obot rosam negi gusirta kibrono soy obot johanna negi gusirta christine rejat johanna negi gusirta joel lily philip janet willy joseph david rejat caroline evelyn age betty manu jota ba raeli soy kwanda ba negi gusirta eunice philip negi gusirta eli paul evelyn jennifer geoffrey bernard Robert Agvinton kwanda biugo ine bo Peter Johanna Emily Philip Eric Masi Josephine Sharon Ag Annette obagaje mujoronik ag mejegare cheserem kini mubortanyi garon jumatatu tari kita manak si tarawita mut kenyini en kapkatet hospital saute ka konoreni kia e gasi tabain tari kita manak sokolara ita mut kenyini en ka chesanga mutia miseng agobo me

0: Ak an gire bi sere kot misenge. Ak gire man ben gile matriot ki ptenge nye dano. Ak an gire te go limpa nga tip konge. Ak an le jan miten dani kwa sekem kwa itayu tayu. Ak le jiko tu anota ke negile nga. E jita ptuk ba ito. E se chwita kwa nam nakani. Ak an gire bi ki sere kot misenge laini te. Ame chwa nam jyot bi kwa yeng somo ki chokorone. Nga pa gire chang bi ka bilenta ke Tomase, Tomase.
1: Yes,
0: Thomas, yamune.
1: Ayam bagai chosi.
0: Amune koi tap sili buet eh. Bye bye.
1: Bye bye. Aliye koi tap. Bye bye. Aliye koi tap sili buet kabinet agai.
0: Kung koi missing no namjiyon tak agai rich sere big line ni. Tungo chi chong agai net kitio.
2: Chosi.
0: Yes sir.
2: Yes, tamu lagi sama orang tua yang. Ame ye dewa miambi loe ya buati muka yang
0: de. Gangai missing no, nampi ada gangi cakung agere serabi, ngaji tu.
3: Mau tahu lagi apa sahijah? Saya sudah tahu nama dia.
0: Gangai missing no, kapi sangi cakung awi ye serabi ke, ngaji tu. Aiyah, unek aku loe cinta ni, ye seng ngaji tu agai net kitiu.
2: Wei ma ba dia muno.
0: Bye bye good missing.
2: Ki muro ale na marudmu adru ne lu zo ne ko masan ba ba dia na mina ro kaunde.
0: Ko ko missing no kapisan ki cha ko nga.
4: Josi mama je mu en na bu ko gale Josi tu o wa na Josi che so na so bo nda ni.
0: Na di ya tange an ki cha ko nga.
2: Josi kwa ra ku Josi.
0: Amen.
2: Parmen ki mo lwe ta mi da ba se ki mo lwe parmen mo lwe ki mi nda ne.
0: Ko ko missing no kapisan ki cha ko nga. Kongoi missing no kapisan ki chongonga. Aiyah sabisan aku loh itu cita ni ane oye oye agir serabi aku serabi kai lain lain itu yes ngaji jong.
2: Jadi yang dah tumiat.
0: Yes.
2: Jadi tak ramai dah loh jadi agak mintaan. 117 loh jadi nampak in boyot.
0: Kongoi missing ngaji chongonga. Yes.
4: Iba ya Josi.
0: Eka bilenta gen.
4: De siang manganga bo sota tisikise.
0: Kongo missing no kapisangi changonga.
4: Ba muru ra dali na ba aljara wane tisene.
0: Kongo missing no kapisangi changonga.
5: Amazon rono ke se got kunyak itina no senia.
0: Kongo missing no kapisangi changonga.
6: Kuburan aku pasti sini nampak perut tu area tu sini ya 102.2. Amin dah ni kongkai.
0: Kongkai missing ni apa pisangki cakungan?
7: Robaul sesat itu aku minta 190 eh.
0: Kongkai missing ni apa pisang? Kongkai missing ni apa pisang? Uye serabik ni mungkin muara mana?
2: Ya muda Josi.
0: Bye bye.
2: Ah, bye bye kan? Gombal sih kalau kita bagi guram pastari catrone kita bye.
0: Kongkai no. Kongkai missing angki cakungan.
8: Eh, mili tak ada di asal serolo. Tuan macam si.
0: Kongkai missing eh. Gas korano. Iga senyul lagi kita tiada orang. Mizer berat. Kaso.

0: na wakusi wenye wameachiriwa na serikali 300, na ukifanya kulingana na ratio ya watu wa Elgeyo Marakwet na facilities yenyewe ya Elgeyo Marakwet ni 133. Ukiratio tutahitaji wa Elgeyo Marakwet wa wakusi 1843.
1: Logo yu agave mit in Touch FM.
2: Saya semua nampak kas kalian cita kalian juga serta itu naik lagi juga bimbing tengah indah ni semua nampak punya teman melim. Tetapi saya minta kena gugur minta rib set nampak kenapa saya tidak nampak mian nampian dah kenapa saya nampak mian dalam bawah Apple lah oleh kerana menteri nampak terlindah kemudian principal sekretari nampak terlindah miring mudah nak muriyoki kalian Wendy guna mereka emoni agi mati mereka kebasang engke teri itu nampak mian atau ke oleh kerana muriyoki kalian Wendy menteri nampak terlindah aku andoi arul tu ke citer encounter si cakap citer citer coba emoni.
1: Touch FM to get up calling chin.
2: Kau mungkin kan tuh dia nampak wajib akal untuk mesyuarat. Aku juga tanggal lalu terkait cepat Presiden William Ruto. Engkau betul tak mahu tengok cerita usia tak Nairobi. Oleh kerana kalau untuk kau kalau lain kau berita nampak wajib akal pasang itu Nairobi. Kalau kau testai Presiden Ruto kau ngalale payconi ke je mana mungkin agak pandap tay. Aku tengah serta nampak winda biga bermani kosuke agak lihat nampak sabit. Misengko engkau serta nolang alir nanti bermani engkemet kamu golam.
1: Touch FM to get up calling chin.
2: Kau mengajar mengarai ni kita bawa South Coast in County nampak Mombasa. Je je katih ko kole. Eng petu tapkan nun ko Wendy ko unda ko tese pei te na tanu barawi cek bagi brutai na tet ko suke agal lip nu mangane ke cek ko tese ke eng ke eme te ko mugo le ole ka ma jem ngara ni chato gin ko le ngalu ship ke na se jik brutai ne ke ka ma te ko lanya kari se ke eng ke ke bebre ke tir jin chapa kaunti na to bo Mombasa.
3: Kutoka Likoni mpaka Mwangulu, Likoni mpaka Horohoro ilikuwa ni shilingi 500, saini 650. Kutoka Likoni mpaka Lungalunga, kutoka Likoni mpaka Shimba Hills ilikuwa ni 500, saini 600. Kutoka Likoni mpaka Shimoni ilikuwa ni shilingi 400, saini shilingi 500. Kutoka Likoni mpaka Msambweni ilikuwa ni shilingi 250, saini 350. Hata hiyo bei tumeiweka kwa sababu bado tuna ile huruma ya kwamba wanaopanda magari ni ndugu zetu, ni wazazi wetu. Lakini kusema ukweli, kutoka bei ni 160 ya mafuta mpaka saini 240, hiyo ni shilingi 80 nzima.
4: Abiria wengi ni wale ambao wengi ni wa mashambani, hali zao nazijua. Tukipata abiria wengi kabisa tunazapata kama wawili ama mmoja ambaye amelipa 600. Lakini wengi ni wale ambao atakwambia basi bro mimi niko na shilingi 500 ama 550. Kwa hivyo bado changamoto bado tuko nayo.
5: Mimi ni mkazi wa Lungalunga. Mfanyaji biashara, kibiashara yangu itaniafekti kwa kubwa kwa sababu bidhaa zetu nyingi zinapatikana Mombasa. Sababu hata kule madukani nako vitu wamepandishwa, tukifika kwa magari tunapandishiwa bei, ukienda ukiuza ni hasara tu.
1: Touch FM. To get up calling chin.
2: Again, kama sta. Nebo emurwa dikira kwa kumange. Kimngare ni chepo boda boda enke murwa dikira agarita aliyo tebo manik. Nego kata sakit emai kole, kubu aja jaga pun aliat na woi naba sabit engke peberatak ba emru adigiran kau tina tanaba naroba. Oleh kerana kan dona tiat naba moni ko ikige cikilisi tina tanaba aliat agbi tina tanaba moni engke mete kumgol.
6: Mana boda boda apa emru adigir? Karena sihir sasa kuai serikali wanaongeza mafuta kila siku tuki temu tunamuka tu tunapata wanaongeza mafuta keshwe tu tunapata wamepunguza na shilingi 5 wanaongeza na 50 shilling. So tunashindwa sasa hii maisha tutaenda aje?
7: Sasa jina langu naitwa Joseph Ruta kutoka Emurua Tigiri. Mimi ni mtu wa boda. Umesimba sisi mama mafuta. Mafuta yamekwisha kwa sisi na sisi hata kununua. Tufanya nini sasa?
6: Mheshimiwa Rais, juzi niliwaona mkifanya mkutano na mapresident kutoka ngambo. Sasa sasa tulikuwa tunatarajia mapei ya mafuta itapungua. Sasa tunashindwa sasa rada, mbona imepanda badala ya kupunguza? Na sisi huku tunakusupport 100% tuta. Sasa president please tafadhali tusaidie huku tutaumia.
1: Touch FM. To get up calling chin.
2: Kaki macam heavy kau bimani, kau ikhaya ceri be, jangan tak kena bawa buruk kaki. Eng kasar tak itu kalau esok ada citer lagi, engkau mesti kicap amian me, ikhaya citer jin cai mo je kau imi, pegi abi moni misen ko ijege o enge mianu ege chewu rwet tantan ba karati ki enkwe no tabala ge chajanga
8: Mwezi wote tutakuwa tukishughulika na mambo ya screening ya hypertension na blood sugar levels tunafanya kwa hospitali zetu zote. Lakini huu mwezi tumeamua kwenda field work ama kufikia mwananchi mahali yuko kufanya screening ili waweze kujua hali yao na waweze kubadilisha mwenendo ambao wamekuwa wakiishi, jinsi ambavyo wamekuwa wakiishi. Tunahimiza wananchi wote mahali walipo ili huu mwezi wote waweze kuja kufanya screening ya hypertension na blood sugar level.
1: Touch FM to get up calling chin.
2: Kago tayo bisa ay kaya pabalis ang kaunti na bawa na kuruan jeng sis na bawa muren na gengge na pagin sito tama kaya nga na mga kele kiting ke engolo aga gabete na bawa sabit na bawa kuwa na gengge na inerit ko kami niye ako jem nga rin dito ang kumasta na bawa ki ya munye ki ang kaunti na gengge na tutik na babati ang kaunti na bawa Nakorum, kosukia ko bisa abisaga cebo nyumba kumi, kumu aja gule, ko kagi nyore porta ba kamera tagi, engke ko ini, ko ma tinjung gule ige, kita ni baru gule, ki ginyere ini aku mai te ki bete, sabete.
9: Jina naitwa Diuka Arika, mzao wa nyumba kumi Eninganga Center Kiamonyeki. Kulingana kifo huyu mama, kuna mama jirani yake aliweza kutupigia simu, kapigia mwenzangu simu, mwenzangu akaniita. Yule tulifika hapo kwa kweli tulianza kusikia kama harufu. Mwenzangu akavunja mlango, kuingia ndani tulipata harufu kabisa. Enda kuingia kwa pande ya bedroom yake, tukapata huyo mama kwa hapo kumelala. Ni kama alikuwa hana nguo, alikuwa amerepiwa.
10: Alikuwa anafanya kazi hapa kwa center ya Eninganga na alikuwa anaishi na kijana wake ambaye anaitwa Kamau. Alikosekana kwa siku nne ndio watoto wake wakaanza kushikwa na tashwishi hivi, wakatupigia simu tumtafute. Tukiwa na huyu jirani tumemtafuta, ndio tukaingia.
11: Niliweza kupigiwa simu nikaambiwa kuna mama ambaye hapa Helnganga ameweza kuliwa kwa nyumba. Kufika hapa tukapata ni kweli, alikuwa anaishi na kijana yake hapa na alikuwa tangu Tuesday ndio alipatikana mara ya mwisho akiwa kazini kwake. Ni jambo la kusikitisha sana kwa sababu tumekuwa na utovu wa usalama hapa kwetu Ranet. Huyu mama amepatikana amenajiziwa, huyu mama amepatikana na majeraha. Watoto wake walikuwa wanamtafuta kwa simu hawampati, wanapiga simu mpaka wakachukua hatua ya kutuma jirani.
2: Kwani mane dablo go bejata ke kama komanda na polisi enke beberata bele go minishi mrena na tagi ana go minishi kama na tagi agweri ni ne yana te go inende te ne ko isuldayana ne go tagen go go gibangan paret na bo kamen ni enge kebeberata.
12: Body and two stabbed wounds on the chest and a deep cut on the head, suspected to be inflicted by a blunt object. At the home state, the lady resides with the son, namely John Kamau, who was not within the home state at the time. The police are going on with investigation. It is highly suspected that the son would be the main suspect. The boy is still at large.
2: Aku ingin logo ikhlas mereka kerja tugas aku juga. Engkau mesti ada kebangkitan kita dengan polis, dengan national police service. Ya, untuk kita bawa guni kita juga kita stay lagi. Tapi, awak mesti engkau bisa kita bawa polis. Engkau lagi, engkau beri kita bawa imani. Oleh ini bawa guni kita kita agen, mungkin agen ke, kau bukan. Abis saya tanya bawa traffic, engkau ada tanya bawa auto ringan, kau mesti tanya bawa fedam. Ingin utah agen Nairobi. Ya uti ata kaya kora kone bota na gogi goten kuanya agenge go sukei agit na mga kele chuti net na uta na ba polatete ole kaya tofisa ege chata kiba ripse tap kalia tinge metri na gendoji kipchumba murko men aga Douglas Kanjan nendet ko inspector general na ba police sigo jigil agba ya uti ano ataki enge kamatuna tatista go nyurunya kanyasiete enko hospitali itin na ba Kenyatta National Hospital Utah Nairobi.
1: Touch FM to get up calling chin.
2: Kau mami batap kau nak ingat ingat tu tegi nebo saboti kalau apa kami si gulem tak ingat tap ke nebo cobi te nebo linda mana inci engke emete ku ma tak ingat te nebo ke jengi kandu ige cegi men enga ananci kimi te engtai oleh kami ni gulem ngeliat Ngaliyote ni natko mimi ndio sifuna kukusuke agenera nike chibanguni chemaje kando na tete nebo emete.
13: Why we put Sisi Nisifuna was not for Gachagua to become president, was not for Kalonzo to become president. Kama ingekuwa ni hivyo, tungekuwa tumesema kitambo Sisi ni Kalonzo, tungekuwa tumesema kitambo Sisi ni Gachagua. We want them to help us commit to the duty of our generation. Our generation, they want a new person. They don't want the old people. And that's why we are saying Linda Mwananchi presidential candidate is none other than Edwin Sifuna. Sisi tumekuweka mbele, tunataka united opposition iunge Sifuna mkono and not the other way around.
2: Kita kalau nyinjat agak lewat pemilih tengah kahinda, jaga itu aja yang saya teh semua kena bawa kos kalung untuk betul tabrani kegunaan atau mana meli. Amak bawa kos kalung untuk mnya, awak sini mati aja. Beras tahu tu kita itu aja oleh studio metuake entah benda nebo radio nebo touch. FM hamo tu kita kalau nyinjin.
1: John kugalu kau juga pemilih entah FM.

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what's going to Mount Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Eldea Maravik.
2: Kibaliage aga Ludia Tuwete, Lisabete Tuwete, aga Sedi Tuwete. Usu diyo tap Samuel Koskei. Kameta pa Caroline, Richard, Lina, Rida, Paul, Julius, Bernard, Nagigo Sirta, Cherutich, Sharon, Karen, aga Masim. Tupchaine aga Raeli Bete, Regina Rutich, Anne, Jen, Joseph, Richard, David, Nego Sirita Paul, Pamrutabe Joseph, Ak John Kosgei, Kamati Tabe Ludia Yegon, Korgeta Bugoin Bo Chigigo Sirita Samari Aga Laboso Tamgut, Me Kaimanigi, Cheki Taritegon Reni, Enkimatato Targitamanak Sitara Tamut Kinini, Piantokitab Karun, Enkaku Peta Mugundo, Motosiete, Ole Mogotin, Enge Sepitali, Rabi Shegechite, Selingi Shegabushek Pogol Somoga. Kini mau bertanya, yang kasih tahu apa ayang tergita menak sekolah raya tamut kini ini, agi kuaga mengundo mutusiete ke sautik enge cemamit sabat charge of God enge petunatam sautik orang ini kaya engka aku kita mengundo mutusiete enge kasih tahu semua tergita tem raya tamut kini ini, empesa nombor aku 0726 787 665 0726 787 665. Sirigai net Paul Bed Mutjamiseng Agubo Meni. Kiborasti wong garagine tabo me tapesta chip krui koskei ne bo ku kweta be mugundo mutosiete transmara ne gibi teng sibitale tabilite in mission hospital e ngtargi tamanara eta mut kenyene chip tab jegi ko sirita to we tara mutai ke balia ge aga lodia to wete lesabete to wete accedi to wete oso tio tab samuel kosgei kana tab caroline richard lina rita paul julius bernard ne gibi sirita cherotech sharon karen agma Masim, tupcha ine aga Raeli Bete, Regina Rutich, Anne, Jen, Joseph, Richard, David, Nagigo Sirita Paul, Pamrutabe Joseph, ak John Koskei, Kamati tabe Ludia Yegon. Korge tab yugo hine bo chigigo sirita samari ak laboso tamgut. Miga imani chigatarite onorenye, enki matatu tarigita manaksitaraya tamut kenyenin, enka kukweta mugundo, motosiete, ole mogotin, enge sepitale rabishagi, chayite silingi shekil buchek pagol sumog. Kini mubortanyi, enka sitabain, tarigita manaksukolaraya tamut kenyenin, agib kwaga mugundo, motosiete, kia ega imani, enki mamit sabat chaje, of kore enge petunatam sauta konore ni kia enka kukweta mugundo motosiete en kasi tafsumogi tarikitiptam arawe tamut kenyini empesa namba ako 0726 787 665 0726 787 665. Sri Lainet Paul Bait Mujamising Agobo Meni. Kita kali ini tuh juga berasa itu kengen nebo akan tuguli enkolip studio. Tos itu nyeh kau muncul nebo porta negi kau min engkasat nago engku ingwari met embroide laliat asma ruwet ap karatik sugaruk magungjati cemak segiše kandidiasis prostat suwe tagalak kejang ruteji dokter tuweti engletein opposite kerja stage cemkosa hotel upstairs jumapili agu egasi tamu tuh pimani agu nyai percisi meteng namba 0703-556-898 0703-556-898 upstairs Jumapili aweka sita mood pimani agonyai pijisime tek number 0703 556 898 0703 556 898 chida kwale nyinja toka brasto toke chila ituwe enkulef studio makuwa kakaos kolungut nemye

0: Ami.
1: Eh, woi.
0: Kamu nak lalu ngomong?
1: Macam mana ya, Bapak?
0: Woi.
1: Saya beri betul lalu.
0: Ami.
1: Dah betul lalu ini.
0: Woi. Lalu lalu itu awi.
1: Woi, mana lalu itu kan ini?
0: Woi. Kan ini saya?
1: Eh, itu.
0: Woi, lalu lalu itu juga ya.